0: Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yatsa Rabu petang. Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arfaldi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dr. Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding perusahaan lorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Medesian Terhaji, P3 dari Kursi Udara untuk Indonesia.

0: layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
1: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
0: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setiwagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Setia Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usia 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih banyak ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan pagi edisi Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, untuk selanjutnya kembali kami akan coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya pendengar hingga nanti pukul 8. Kembali bergabung kita bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini pendengar.

Pemerintah Provinsi Bengkulu benar menggelar sosialisasi kekerasan terhadap perempuan atau KTP dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di aula kantor Camat Talo, Kabupaten Seluma, Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan ini berikut dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Provinsi Bengkulu, Gusti Miniarti. Bertema Bersama Lindungi Perempuan Bersatu Hentikan Perdagangan Orang, dihadiri Ketua TPPKK Seluma yang diwakili Dwi Halida Aryani, Camat Talo Agus Darmawan, Camat Ilir Talo Tusmi Herawani. Kemudian ada Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Seluma dan Ramil 42502 Talo, Kapten Infanteri Siswan Afandi, Kapolsek Talo Ibtu Arif Hidayat, perwakilan organisasi perangkat daerah, kepala desa, tokoh masyarakat, serta peserta sosialisasi. Nah, dalam kegiatan tersebut, pendengar, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni perwakilan Polda Bengkulu, Ibda Dedi Febrianto, Ketua Ikatan Psikologis Klinik IPK Wilayah Bengkulu Wenri Surya, psikolog, serta Direktur Yayasan Pupa Bengkulu Susi Handayani. Ketua Panitia Penyelenggara Nima Yuliar Hartati mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan serta bahaya perdagangan orang yang masih menjadi ancaman di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang kerap menjadi pintu masuk tindak pidana perdagangan orang, menghindari iming-iming yang berisiko menjerumuskan pada penipuan dan mendorong keberanian terhadap diri sendiri untuk berani menolak. Nah, pendengar, untuk informasi ini dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id.

Pukul 7.53 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Selamat beraktivitas, kami ucapkan di hari Kamis 18 Juni 2026 menemani cuaca yang sangat-sangat cerah saat ini untuk kawasan Puncak Pondok Pusaka. Semoga apa yang kita rencanakan di hari ini bisa berjalan dengan sesuai rencana agar hasilnya bisa memuaskan pastinya ya. Kita sajikan kembali beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk Anda.

Pukul 7.58 menit waktu Indonesia Barat, saya akan langsung ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu. Dengan untuk kita jelang Bengkulu Menyapa, dialog Bengkulu Menyapa ya, dengan mengangkat tema wacana pemindahan makam Fatmawati, mendengar, yang hari ini akan menghadirkan 3 narasumber. M. Leo Fatil Bakti selaku PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata atau Masata Provinsi Bengkulu, Taufik Kamidan selaku PLT Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Provinsi Bengkulu, kemudian Samsul Bahri selaku Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI Provinsi Bengkulu, yang akan dipandu rekan Rizka Medio. Kita langsung ajak Anda bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu. Selamat pagi, selamat mengikuti.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali kita di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti akan menghadirkan Dialog Bengkulu Menyapa. Pendengar, senang sekali dalam program Dialog Bengkulu Menyapa kali ini, dialog interaktif menghadirkan isu-isu hangat dan aktual di tengah masyarakat. Nah, pendengar, belakangan ini muncul wacana yang cukup menyita perhatian publik. Ini rencana pemindahan makam Fatmawati Soekarno, sosok yang tidak hanya dikenal sebagai ibu negara pertama, tapi juga sebagai penjahit sang saka merah putih, pendengar. Memiliki nilai historis yang sangat kuat, khususnya bagi masyarakat Bengkulu sebagai tanah kelahirannya. Wacana ini pun menimbulkan beragam respon, mulai dari pertimbangan sejarah, nilai budaya, hingga dampaknya terhadap sektor pariwisata di daerah, pendengar. Lantas bagaimana sebenarnya pandangan para pelaku pariwisata? Apakah ini menjadi peluang atau justru menimbulkan kekhawatiran? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, pendengar, sudah hadir tiga narasumber di studio kami. Ada M. Leo Fadli Bakti, PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu. Lalu ada Bapak Taufik kami dan PLT Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Provinsi Bengkulu, dan Samsul Bahri, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Provinsi Bengkulu. Dan untuk Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini dengan tema wacana pemindahan makam Fatmawati, kita akan berbincang-bincang di Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Kita sapa ketiga narasumber pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi, Mbak Rizka.
1: Selamat pagi, Mbak Rizka. Terima kasih sudah hadir Bapak-bapak di Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini.
3: Mengantuk habis Piala Dunia.
1: Oh iya, habis begadang ya. Tadi jam 3 sampai jam 5 ya.
3: Iya.
1: Baik, ini kita bicara mengenai wacana pemindahan makam Fatmawati. Ini bagaimana Pak Taufik, Pak Samsul Bahri sama Mas Leo ini melihat wacana pemindahan makam Fatmawati ini? Paling ke Pak Taufik dulu kali ya. Pak Taufik, ini ada pengaruhnya enggak untuk sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu menurut Pak Taufik?
2: Kalau menurut saya, jadi kalau wacana untuk pemindahan ini, ya kan, kalau menurut saya itu rasanya agak berat itu, ya kan, agak berat karena yang utama itu kan harus ada izin dari ahli waris dan keluarga besar. Baik. Itu satu. Terus yang kedua juga, apakah mereka mau kalau nanti dipindahkan, ya kan? Sedangkan status makam Taman Makam Pahlawan Kalibata itu kan itu Taman Makam Pahlawan utama tingkat nasional, maksudnya yang statusnya paling tinggi di negeri kita ini kan. Jadi artinya kalau misalnya dipindahkan, nah itu kan status kepahlawanannya itu nanti turun. Dan belajar dari yang ada itu belum pernah ada yang ibaratnya bisa dipindahkan ya. Ya, ada ibaratnya dari Taman Makam Pahlawan Kalibata itu ke daerah ya kan. Mungkin bisa, mungkin ya, tapi mungkin alasannya harus demi kepentingan negara kan itu. Kalau menurut saya itu, kalau masalah pariwisata kalau memang terjadi misalnya kan pemindahan, ya mungkin bisa menaikkan ibaratnya pariwisata, ya kan, menaikkan pariwisata bisa. Cuman ya itu tadi, apakah mau keluarga itu, ya kan, ibaratnya turun status kehormatannya. Jadi fungsi Taman Makam Pahlawan itu kan untuk menghormati dan perawatan kenegaraan kepada para tokoh-tokoh pahlawan nasional itu sendiri. Nah, mungkin ya maksud pemindahan itu mungkin baik, cuman prosesnya itu saya rasa agak sulit gitu. Nah, itu karena belum pernah terjadi gitu. Jadi kalau dari TMP Kalibata ini malah dari daerah yang ke sana. Nah, itu jarang dari sana keluar gitu. Nah, itu kalau menurut saya. Ya, kalau pariwisata, soal pariwisata saya rasa banyak hal lain, ya kan? Apalagi misal untuk apa Bengkulu ini sebenarnya sangat luar biasa. Yang dijajah Inggris itu cuman Bengkulu loh di Nusantara. Jadi kalau yang lain mungkin Belanda ya. Nah, kalau di Bengkulu ini banyak, termasuk ada Portugis sebagian, cuman yang orang tahu kan Inggris zaman itu. Padahal banyak negara. Nah itu, terus juga banyak spot-spot yang lain juga yang bisa dijadikan untuk objek wisata selain daripada objek wisata alam, ya kan, seperti Pantai Panjang itu banyak contoh, ya kan, contoh seperti spot Kota Tuo itu kan bisa dijadikan spot, karena itu beriringan juga dengan histori Bengkulu sendiri, Kota Bengkulu sendiri. Jadi Kota Bengkulu ini kan hutnya itu kan udah 300 sekian tahun kalau nggak salah saya, ya kan, beda dengan provinsi. Kalau provinsi kan tahun 68, kalau untuk kota itu udah ratusan tahun. Jadi berdirinya Kota Tuo itu kan banyak tokoh-tokoh yang terlibat di situ, ya kan. Salah satunya tokoh yang cukup berpengaruh besar yaitu Pangeran Mangkurajo. Nah, orang-orang kita Bengkulu sendiri banyak nggak tahu gitu siapa beliau itu, ya kan? Beliau itu salah satu yang mendirikan Kota Tuo Bengkulu. Nah, terus bersinergi juga untuk Inggris waktu itu untuk istilahnya untuk menandingi Kota Tuo itu, makanya mereka mengundang orang-orang etnis Tionghoa. Untuk membuka pasar juga di dekat benteng Paul Marlborough itu sendiri, yang sekarang menjadi Chinatown itu, Cinan itu, ya kan, kampung Cina. Jadi ada ininya.
1: Jadi sebenarnya menurut Pak Taufik banyak hal lain yang bisa dieksplor gitu ya untuk pariwisata itu. Provinsi.
2: Masalahnya
1: Bengkulu.
2: Ya takutnya berat gitu, untuk pemindahan itu.
1: Dan sepakatkah juga, Pak Samsul Bahri?
4: Ya saya sepakat itu kalau seandainya ya kalau bisa dipindahkan ya bisa meningkatkan kunjungan wisata juga, tapi kan itu berat sama saya sependapat dengan Bang Taufik. Dan hal-hal lain yang menurut saya saat ini katakanlah rumah Fatmawati ya, itu kan tempat parkirnya nggak ada.
5: Benar,
4: ada yang lebih urgent yang dikerjakan, lebih apa, dibikin tempat parkirnya katakanlah sama kayak rumah Bung Karno ya, luas kayak gitu kan, jadi wisatawannya juga nyaman kan, parkirnya luas. Ya kalau masalah pemindahan itu ya balik-balik ke ahli waris kan. Kalau dari sisi pariwisata ya pasti ada penambahan nanti kunjungan wisatanya karena ada tempat wisata baru. Tapi ya banyak hal lain lah yang harus dikerjakan sekarang ini. Katakanlah ya posisi awalnya rumah Fatmawati itu aja mungkin kita harus gontok-gontokkan dulu bicaranya kan, gimana itu. Ya itu aja menurut saya sependapat dengan Pak Taufik ini. Namanya sulit emang kayak gitu.
2: Ya saya nambahkan sedikit yang dibilang Bang ini tadi. Bang Sepulda. Masalah rumah Fatmawati itu kan itu yang sekarang itu kan bukan rumah aslinya.
5: Benar.
2: Yang aslinya kan yang sebenarnya itu kan di depan bank BNI itu. Nah, jadi kalau misalnya mau di restorasi

0: Artinya kan nggak mungkin nggak ada. Jadi mungkin kurang apa dengan keluarga ahli waris itu. Jadi maaf ngomong kan, jadi nilai keasliannya tuh nggak ada itu. Cuma reklas semua itu. Ya, jadi misalnya apakah ada bajunya ibu Fatmawati itu yang original maksudnya yang pernah dia pakai itu kan menambah nilai jual juga. Itu.
1: Berarti Pak Taufik melihat ada kurang komunikasinya antara pemerintah kita dengan keluarga dari Ibu Fatmawati?
0: Ya kalau sebenarnya kalau saat ini ya, tokoh-tokoh kita yang di nasional kan banyak itu seperti ketua DPD DPR RI kan bisa tiap hari ketemu itu kan apa susahnya sih tinggal ngomong kira-kira kayak saya begitu sama Bang Samsul
2: terus ketemu kan Sultan dengan apa dengan pecinya Bung Karno itu
0: nah, itu maksudnya. Nah bahkan dulu pernah ada wacana kalau memang mau Bengkulu ini ikonik ya tentang Fatmawati ini ya coba dibikin aja museum diorama internasional Fatmawati itu itu yang menurut saya lebih lebih bagus
2: lebih kan? Menarik.
0: Jadi ibaratnya dibikin dari zaman prasejarah sejarah terus zaman kerajaan sampai apa pergerakan kemerdekaan sampai hari ini dan sampai misalnya data-data tentang proses Bengkulu menjadi provinsi kan itu. Jadi ibaratnya kalau belum ke sana belum ke museum diorama itu ya belum ke Bengkulu kira-kira gitu ikonik kan kalau lokasinya terserah pemerintah lah di mana dan itu bisa bekerja sama dengan yayasan Fatmawati itu.
1: Baik, ini menarik konsep yang disampaikan Pak Taufik. Tapi kita ke Bung Leo lagi. Ya. Bung Leo, ini wacana pemindahan makam Fatmawati seurgensi itukah?
2: Jadi apa? Ya aku sudah ngobrolin ini dengan banyak teman-teman kepariwisataan. Mereka bilang sekarang itu ya Bang Samsul, Bang Taufik, mereka itu pengennya apalagi agensi suatu yang update, upgrade gitu Bang ya, suatu yang baru gitu. Kalau misalnya apa namanya? Kalau pengen bangun sesuatu untuk Bengkulu ya. Jadi saya ingin menyikapi soal ini. Jadi yang pertama kalau ada izin apa namanya dari keluarga Fatmawati terus juga ya pasti paling penting dari Ibu Mega yang paling ini kantan dan yayasannya pasti. Kalau memang ada izin kenapa tidak ya Bang Amsur ya Bang Taufik. Terus ada dananya enggak, ada anggarannya enggak bisa dong kalau memang udah dapat izin terus ala kadarnya enggak bisa. Kita punya paling tidak jadi apa acuan makam Sentot Alibasa. Itu kan dia dengan cantiknya, dengan ada kompleknya juga kan enggak bisa misalnya main-main ini karena ini tokoh nasional, pahlawan nasional. Sudah misalnya oke nih ada anggarannya dibangun dengan bagus mungkin dirawat tidak begitu kan kita banyak kejadian di Bengkulu nih udah dibangun terbengkalai ya Bang ya apa namanya sayang kan kabarnya itu Mas Pemda mau jadi kantor wali kota saya pikir kalau memang belum seperti kata Bang Bang Taufik tadi jadikan aja diorama jadikan apa namanya museum kita kan di Jakarta gila-gilaan kalau soal tanya museumnya kita punya museum representatif Mbak Rizka yang di Jalan Mangunan ya Bang ya. Memang ini tuh cantik banget karena dari apa permusyuman nasional sangat udah dipugar kemarin dan direvitalisasi udah cantik. Ya seperti Bang Taufik bilang tadi ada diorama Ibu Fatma karena di benar jelas betul apa kata Bang Samsul dan Bang Taufik. Rumah Ibu Fatmawati sekarang tuh maaf ngomong ya kalau aku agak gimana ya ngomongnya agak kasar, membosankan. Iya Bang ya, kecil terus juga nggak ada parkir terus yang dilihat juga ya, aduh nggak menarik bagi anak-anak Gen Z sekarang ya apalagi ya. Ini kan kalau pengen datang ke suatu tempat tuh kan ya pengen sesuatu yang wow dong misalnya kan, apalagi kalau memang orang jauh-jauh bukan dari Bengkulu misalnya dia dari paling tiap saya dari Padang, dari Jambi mungkin tetangga dulu ya Palembang gitu-gitu. Ke rumah Bung Karno masih agak mending ya Bang. Masih ada aura sebuah tempat sejarah gitu. Maaf ngomong juga kan rumah Ibu Fatmawati kan bukan aslinya. Kalau di rumah Bung Karno benar-benar asli itu dari dulu. Nah, itu yang sangat disayangkan kalau saya lihat.
1: Baik. Apakah kita kekurangan konseptor gitu dalam membuat sebuah project gitu?
2: Iya. Untung Mbak Priska tanya ini tuh. Ini saya sangat keras saya misalkan mungkin di Musrembang atau mungkin di ketemu dengan petinggi-petinggi Bengkulu kita

0: belum punya visi misi Bengkulu 2050, 2100. Kita setiap orang daerah kan punya, Bang. Kita ini mau bawa kemana? Ini ganti pemimpin kan ganti terus kita nih. Ada zaman Agustin kita pengen pariwisata internasional, zaman Rohidin Ridwan Mukti kita pengen apa? Sekarang ini dari apa namanya slogan dinas pariwisata aja berubah-ubah, Bang. Apa wonderful ini terus kini natural, emang ya, natural Bengkulu. Nanti apalagi dari situ aja kan nanti kita nggak punya visi misi yang benar-benar harus jadi acuan kita kota kabupaten provinsi ini bawa kemana. Untung Mbak Rizka tanyain itu, kita belum punya, Mbak.
1: Apa yang jadi kendala nih, Pak Taufik? Kenapa kita kok kayaknya
2: dari makanya ya benar yang dibilang Bang Leo ini ya kan, jadi kita ini seperti kurang yang apa masukan mungkin perlu sering-sering ya, kadang-kadang payah juga saya juga kan sering juga ikut FGD itu cuma sekedar proyek itu masalahnya, jadi ya sudah gitu, nggak ada tindak lanjut. Nah terus bangun tuh harus ada maintenance perawatan. Nah cerita soal Museum Diorama Internasional ini tadi itu kan harus juga disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Yeah. Mungkin awalnya kan dari ada nanti di situ kan misalnya dalam satu kawasan itu seperti Jatim Park lah.
1: Yeah.
2: Lengkap di situ ada hiburannya, ada kafenya segala macam. Jadi orang nggak melulu museum, kalau museum mah bosan orang kan. Nah misalnya ada hiburannya atau ada pagelaran apa panggung budaya, ada kafenya, ada mungkin restorannya kan gitu. Contohnya makanya waktu apa? Anu yang kantor pos itu cagar budaya kan banyak yang keberatan. Kalau saya terus secara pribadi nggak keberatan asal dirawat dan tidak dirobah itu. Ya, buktinya di Jakarta kan seperti anu apa kota tua itu
0: kota tua.
2: Nah, bisa mendatangkan PAD itu. Nah terawat kalau nggak mana ya tahu sendirilah kita. Ya kan?
0: Ya lucunya lebih senang lihat sesuatu terbengkalai daripada dirawat.
2: Ya karena enggak
0: ada mungkin akhirnya dengki atau apa kan sayang kan?
1: Iya, karena banyak kota-kota besar lain seperti Jogja juga mempertahankan misalnya bangunan-bangunan tua gitu dan itu dimanfaatkan secara baik gitu ya. Dan jadi punya nilai jual. Ya. Kita kalau Pak Samsul Bahri ini selaku Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia SPI Provinsi Bengkulu nih, Bapak, apa yang menjadi pertimbangan ketika membahas isu yang menyangkut tokoh nasional sekaligus identitas daerah saat ini?
3: Gimana tadi?
1: Ya, apa yang menjadi pertimbangan utama ya? Kok ini muncul wacana pemindahan, makam ini?
3: Apa ya? Menurut saya mungkin ya mau bikin tren aja kali ya, nggak tahu lah saya. Intinya ya dicoba dulu lah kalau bisa atau kayaknya ya saya lihat juga gubernur yang sekarang sama yang kemarin juga ya benar kata Bang Leo, visi misinya itu nggak jelas. Kita ini kan apa ya, kalau mau bicara wisata sejarah pemerintah kita nggak serius.
2: Betul
3: ya, jadi kalau saya pernah ke Thailand ya, Bangkok ya. Jadi rute perjalanan wisata itu emang ditentukan sama pemerintah. Misalkan tamunya harus masuk museum, kalau nggak masuk museum kena denda gitu kan. Atau tamunya harus ke benteng, kita pilih misal museum ke apa, museum, benteng, rumah Bung Karno, rumah Fatmawati, dibikin rutenya. Rutenya tetap, jangan berubah-ubah. Itu kan berpengaruh juga sama lalu lintas kita. Sekarang ya memang belum macet betul kan. Tapi ketika jam 8 pagi atau jam 5 sore, bis kan gede kan. Lewat kota ini kan macet dia ya kan. Makanya harus ditentukan rutenya, apa tempat-tempat wisatanya. Tapi intinya kalau Bengkulu ini, kalau balik-balik ke Fatmawati tadi, menurut saya pemindahan itu ya kalau memang keluarga mengizinkan sah-sah aja ya. Ya Bung Leo sama Bang Taufik
2: siap gak? Turun grade. Turun grade loh.
0: Tapi Mbak Rizka ditambahkan nih, ini sangat-sangat krusial dan urgent loh. Dalam pandangan agama pindahin makam tuh gak asal. Harus ada hukumnya, harus ada ini maunya apa, kenapa dipindahin, ada syarat-syaratnya. Gak bisa misalnya pindahin gak ada kayak gitu. Itu harus dipertimbangkan serius loh Mbak Rizka. Benar-benar serius. Saya sangat ibarat itu apa namanya mengedepankan ini harus dibahas serius. Terus satu lagi apa namanya Kita punya bunga rafflesia yang bukan lagi cuma negara lain atau provinsi lain atau bangsa kita sendiri, sampai ditaruh di prangko, sampai ditaruh di mata uang gitu kan, apalagi ada dengar kabar ibaratnya tuh bakal uang kertas kita yang baru tuh nggak meninggalin bunga lapisnya. Segitu bangganya. Tapi saya nggak habis pikir, kita punya seorang profesor di Bengkulu mengatakan kalau kita cinta sama bunga lapisnya tuh kita cinta penjajahan. Nggak habis pikir loh, sampai bilang kita pro kolonial. Jadi para pendiri bangsa Bengkulu ini pro kolonial begitu, menaruhkan bunga lapisnya itu di logo tertinggi kita, di logo daerah kita begitu. Jadi saya hampir kalau ngomong ini bisa emosional sekali, saya merinding, saya menangis begitu. Segitunya gitu loh. Daerah lainnya belum tutup, mau dia mau naruh itu di lambang dia, dia enggak, dia mungkin sekali-sekali aja ada bunga lapisnya, Bang ya. Malaysia pun juga saking bangganya bunga lapisnya yang jarang ada di tempat dia itu, dia taruh di mata uang ringgitnya dengan nama Padma apa gitu kan. Nah kita yang hampir tiap minggu ya Bang, hampir tiap hari gitu loh, dengan bermacam-macam jenis gitu, gak cuma satu ya Bang ya, ada yang apa yang merah sekali, ada yang kecil, ada yang besar, terus ada yang putih bahkan ya Bang ya, yang endemik sekali itu loh,
2: endemik lah.
0: Jadi bukan bukan sembarangan kita habitatnya, jadi memang kita harus bangga bahwa kita punya sesuatu yang negara lain gak punya. Kalau namanya rafflesia kan itu nama ilmiah, sekedar nama ilmiah, apakah ada di Inggris? Enggak. Apakah Inggris taruh itu di di apa namanya, di mata uangnya? Enggak gitu loh. Saya emosional soal ini.
1: Baik, kita bisa menangkap pesan dari Mas Leo. Ini kita balik ke tema kita di pagi hari ini mengenai wacana pemindahan makam Fatmawati Bengkulu. Kita ke Pak Taufik, apakah makam Fatmawati ini jadi hal yang salah satu daya tarik wisata dan hubungannya ke okupasi hotel nantinya, ke pariwisata juga nih menurut Pak Taufik?
2: Ya kalau sekarang kan belum terjadi, jadi ya belum tahu juga.
1: Tidak bisa berandai-andai gitu ya.
2: Ya kan, belum. Nah tapi kalau memang istilahnya, kita kan wisata ini kan banyak tuh. Wisata alam, wisata sejarah, budaya, ya kan. Bengkulu punya semua itu. Terus masuk kuliner,
0: ya kan, atraksi kuliner, wisata juga punya.
2: Nah kuliner, nah kalau kita mau cerita soal tokoh-tokoh tokoh besar Bengkulu ya, tokoh daerah ya. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Rizka. Mbak Rizka tahu nggak? Pernah dengar nggak nama Ratu Agung?
1: Pernah dengar.
2: Tahu nggak siapa beliau?
1: Iya, saya belum.
2: Nah, dulu suratnya busnya namanya Raja Ratu Agung, sampai jadi nama kecamatan Ratu Agung.
0: Anaknya Putri Kari Cepat.
2: Nah, beliau salah satu tokoh, ya kan? Tokoh sejarah di kota Bengkulu ini, ya kan? Itu ada, orangnya ada. Orangnya bukan sekedar cerita pepesan kosong, bukan. Ada. Nah, salah satu keturunannya itu tadi. Pangeran Mangkuraja itu yang mendirikan Kota Tua itu. Nah, alhamdulillah. Dari proses panjang cerita segala macam, nah, itu kan sekarang makam beliau itu alhamdulillah sudah menjadi cagar budaya.
1: Baik.
2: Harusnya dari dulu diselamatkan. Nah, itu kan bisa jadi wisata religi itu. Dan bisa nyambung cerita itu nanti. Dari kenapa dijadikan bulan tanggal 17 Maret sebagai dari kota Bengkulu? Nah, itu kan berasal dari peristiwa penyerangan Port Marlborough itu. Port Marlborough itu tokohnya, yang salah satu tokohnya itu tadi Pangeran Mangkuraja dan keluarga-keluarga yang lain lah.
1: Tapi ini cerita tidak begitu gongnya sampai keluar gitu ya.
0: Nah, karena kita ya sendiri nggak bangga,
2: kita Mariska tidak menghargai itu. Saya ya dengan ada komunitas ya kan, yayasan Juriat Bengkulu Tinggi itu kan berjuang itu. Alhamdulillah sekarang baru dijadikan. Padahal sebenarnya udah lama itu. Jadi mengulang-ulang lagi. Sudah ditetapkan cagar budaya, hilang lagi, kembali lagi. Jadi diduga, ya kan. Padahal sejarahnya ada, bukti naskahnya pun ada. Dan itu tercatat loh oleh kolonial tuh, Inggris. Ya mereka termasuk tokoh-tokoh apa, pribumi bangsawan Bengkulu loh. Nah terus juga masalah cerita Masjid Jami, kita kan cuma tahu sedikit. Itu yang mendirikan itu Daeng Makule namanya itu. Ya kan? Itu Daeng Makule itu menantunya Pangeran Mangkuraja. Ya kan? Nah jadi beliau seorang tokoh juga mendirikan itu. Asal mulanya dari tempat pemakaman Sentot itu, Surau Tuo namanya.
1: Baik.
2: Surau Tuo. Jadi karena banyak jemaahnya pindahlah ke masjid itu, dibangunlah itu masjid Jami. Nah, yang kita tahu kan cuma Soekarno saja,
1: iya
2: kan, karena dia merenovasi loh, merenovasi, bukannya dia yang membangun, bukan, merenovasi. Nah itu Daeng Makuli ini kan salah satu tokoh keturunan Bugis yang ada di Bengkulu.
1: Baik. Dan khawatirnya informasi ini, catatan ini hanya berhenti di Pak Taufik. Harapannya muatan ini disampaikan ke sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai sekolah menengah pertama, biar generasi muda tidak kehilangan.
2: Bukan kehilangan lagi. Kadang-kadang saya lucu itu kan. Okay. Jadi ibaratnya narasumber, ibaratnya daging lah, ibaratnya kan.
1: Yeah.
2: Ibaratnya data-data di Museum Nasional Andri itu banyak kok, ya kan? Nah ini dibiarkan aja gitu, kayak enggak ini, padahal itu bisa jadi ikonik loh, ikonik itu. Nah terus ada juga tokoh lagi yang Putri Gading Cempaka, kan orang kita lokal aja enggak tahu itu benar apa enggak, sampai pada udah jadi nama kecamatan. Nah itu anak-anak dari Ratu Agung itu, iya kan, sampai hari ini ada keturunannya, masih ada keturunannya.
0: Jadi kalau sejarah, mungkin dicari-cari apa namanya, kita punya apa namanya, benda-benda cagar budaya, benda-benda sejarah yang belum ada di Bengkulu, Mbak Rizka. Apa namanya, ada di Inggris dan mungkin kalau misalnya itu serius, mungkin itu lebih penting untuk kita lebih garap ya.
2: Ya sedangkan ada satu negara kalau nggak salah saya di Swedia itu ada patung anak kecil kencing itu aja ikonik itu, kalau belum ke sana belum sampai ke sana kira-kira gitu. Patung anak kecil kencing loh. Nah itu, nah seperti kita kan ada tokoh-tokoh itu, pahlawan lokal daerah seperti Ratu Samban, itu kan ikonik itu. Ibaratnya apa, bukti perjuangan dan semangat kemerdekaan ibarat zaman itu.
0: Kita punya patung Fatmawati di pusat kota Bengkulu, tapi caranya untuk biar itu lebih menarik, kita nggak mengikuti anjuran dari pematungnya. Patungnya itu disorot dari atas, dari bawah. Jadi anak-anak kalau kesana tuh mereka tanyain deh, anak-anak
1: serem.
0: Karena ya kita aja kalau mati lampu, taruh lampu di bawah muka tuh ya udah kayak hantu aja. Dan pematungnya minta itu disorot dari atas. Iya, jadi bukan dari bawah seperti itu. Itu aja kita nggak bisa untuk biar itu lebih menarik. Padahal itu patung mahal sekali, Mariska. Nah, di tempat yang sangat spesial. Saya nggak habis pikir tuh, misalnya kenapa kita sesuatu yang benar-benar menarik jadi nggak menarik, begitu kan? Suka banget gitu, kayak gitu. Sesuatu yang udah dibangun, udah keren, ditinggalkan gitu kan? Tower semahal itu, terus juga apa namanya, Mes Pemda begitu dan lain-lain dan lain-lain.
1: Baik. Apa yang barangkali sulit juga kalau kita mengatakan bahwa kita mental yang dibangun
0: Benar banget, mental Melayu banget, Bengkulu banget, apa namanya tuh, bangun aja tapi danang rawa. Betul, Mariska. Kita itu banget. Kalau negara lain dia punya fasilitas, dia punya sisi untuk perawatannya. Kalau kita enggak, udah dibangun ditinggal, apa namanya? Saya kalau mau nyebut banyak mungkin banyak tersinggung. Kayak Smart City sekarang kayak apa jadinya dengan miliaran itu gitu.
1: Baik. Kami mengundang Anda juga pendengar di line telepon 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079, wacana pemindahan makam Fatmawati. Tapi kita rehat sejenak pendengar untuk yang satu ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Baik, pendengar, kita kembali di Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema wacana pemindahan makam Fatmawati Bengkulu. Pendengar, bersama tiga narasumber yang hadir di studio kami, ada Emilio Fadli Bakti, PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu, ada Bapak Taufik Kamidan, PLT Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Provinsi Bengkulu, ada Bapak Samsul Bahri, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Provinsi Bengkulu, dengan tema wacana pemindahan makam Fatmawati. Pendengar, Anda bisa gabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar. Nah, kita tadi sempat off air, kita berbincang-bincang mengenai apa sebenarnya yang bisa digali gitu ya dari Provinsi Bengkulu ini, biar orang kalau mengenal Bengkulu itu kenal akan ikonnya, misalnya barangkali salah satunya Bunga Rafflesia. Karena miris sekali ketika kita keluar provinsi, banyak orang tidak kenal Bengkulu, yeah, gitu Pak. Ingat di tahun 97 gitu, ketika saya pindah dari Provinsi Bengkulu ke Pontianak, Kalimantan Selatan, itu banyak orang nggak ngeh.
1: Kalimantan Barat.
0: Iya, Kalimantan Barat, dan dia mengatakan itu mananya Sulawesi. Gitu. Nah, secara pribadi saya waktu itu miris, sedih gitu ya. Kok Bengkulu nggak dikenal ya? Nah, ini apa sebenarnya Pak Taufik yang bisa kita gali biar orang kenal Bengkulu itu jadi hal yang positif dan kita sebagai masyarakat Bengkulu juga bangga?
2: Ya, salah satunya itu tadi, yang ikonik tadi saya bilang, museum diorama internasional. Nah, itu kan. Jadi biar ikonik itu. Ya, terus mungkin perlu juga dari para pelaku wisata, mungkin juga dari dinas pariwisata perlu ibaratnya untuk promosi lah lebih banyak lagi, mungkin bisa. Nah, terus satu lagi, dulu kan pernah ada nih di Bengkulu itu kerjasama dengan Inggris, dengan Belanda, dengan Portugis dulu. Tahun berapa dulu kan, makanya pernah ada dikembalikan itu apa tongkat Raja Bengkulu itu. Nah, pernah dikembalikan. Nah, itu harus kita ini lagi, harus kejar lagi, kembalikan lagi. Karena Bengkulu ini sama mereka orang luar juga tuh kan mencari jati diri, siapa keluarganya, perjalanan hidupnya, ya kan? Tokoh-tokoh seperti Raffles ini kan orang besar itu. Terus Thomas Parr, itu kan keluarganya ada juga itu. Beliau tuh kalau nggak salah saya masih keluarganya, masih sepupu lah dari Ratu Inggris itu. Kan. Makanya heboh waktu kejadian Thomas Parr itu, yang dibunuh di Bengkulu ini kan. Nah, itu, jadi ya sama aja. Bahkan dulu saya sangat menyesali loh, anu apa, makam-makam orang Inggris itu, kolonial itu, bukan karena kita cinta kepada itu, bukan itu bukti. Nah, mereka dulu sering datang ke Bengkulu mencari, sama lah kayak kita, mana di misalnya itu kan
0: keluarganya.
2: Jadi dulu pada masanya dulu Bengkulu yang saya tahu itu Profesor Joko Jiwandono kalau nggak salah saya, guru besar UI sejarah, pernah cerita Bengkulu di tahun 1800-an itu sebanding dengan New Orleans Amerika. Nah, saya bilang maksudnya gimana tuh Pak? Jadi maksudnya Bengkulu tuh hebat gitu. Lah kok sekarang gak hebat? Masanya dulu Bengkulu dikenal di luar gitu, di luar negeri loh. Dibandingin sama New Orleans tahun 1800-an. Nah, sekarang kan beda masa lagi, tahun 2000 sekian beda lagi. Maksudnya ya harus lah gimana caranya kan. Ya mungkin perlulah banyak kita sama-sama nih kan, para pelaku wisata, terus dinas-dinas terkait itu harus duduk bersama lah. Dan jangan sekedar proyek gitu. Ya di ini kan, ya saya kebetulan juga kan pengusaha hotel, ya jadi harus dibuatlah event-event nasional, ya kan. Gimana walaupun memang sekarang kan lagi apa,
0: festival Petabut ya,
2: anggaran ya kan, anggaran seperti Tabut ya kan. Itu kalau ada acara lain lagi gitu kan, ya mungkin apa festival kuliner nasional gitu kan, atau apalah gitu kan. Baik. Harus jadi biar orang banyak tamu datang. Baik. Nah, terus satu lagi, ya kan, satu lagi untuk wisata nih. Kalau bisa diselesaikan lah itu tol itu. Iya, jadi biar bisa orang ya datang itu, karena gini, daripada ini cerita nih, ada yang bilang kan, daripada ke Puncak Bogor macet, mereka mendingan dari Jakarta berangkat ke Bengkulu lewat tol langsung ke Kabupaten. Sudah.
0: Yeah.
2: Waktunya lebih cepat, alamnya juga bagus, nggak pakai macet. Gitu. Jadi banyak lah, banyak hal yang bisa.
0: Jadi ramenya hotel-hotel ini kalau ada event apa nih Pak, atau bulan-bulannya nih kalau di Bengkulu?
2: Ya biasanya kalau di Bengkulu sih tahun baru lah itu tuh biasanya kalau wilayah ya Bengkulu lah, baik di kota maupun di pantai ya, terutama itu biasanya penuh biasanya.
1: Harga naik.
2: Biasa penuh, itu barangnya panennya orang-orang hotel lah. Lebaran, lebaran terus juga tabot. Tabot juga kadang-kadang, tapi kadang-kadang nggak signifikan, kadang penuh, kadang nggak. Tapi kalau tahun baru biasanya full gitu.
0: Baik,
2: nah, mungkin
0: baik.
2: Banyak lagi event-event ya kan biar Bengkulu lebih dikenal. Sebenarnya gampang, apalagi sekarang kan enak kita toko-toko Bengkulu.
0: Sudah
2: ya ketua DPD lah ibaratnya kan dari Bengkulu, harusnya gimana lah gitu kan.
1: Menteri Desa juga dari Bengkulu.
2: Iya.
0: Jadi, dan kita sebenarnya menaruh harapan besar mereka mengenalkan Bengkulu begitu dengan cara baik dan ya dikenal luar biasa.
2: Jangan terkenal yang negatif gitu kan, yang positif gitu kan. Udah negatif viral gitu aja masih belum terkenal, masih orang bingung
1: yang ada yang Bengkulu. Kita tuh suka banget kalau misalnya viral di media nasional tuh kalau nggak begal, korupsi, pemerkosaan, ditemukan nyelana gajah, ya boro-boro orang menarik ke Bengkulu, mereka dari berita aja kita tuh negatif. Kalau orang itu pasti ada negatifnya juga ya, tapi disambarangi sama prestasi juga, negatif positif, negatif positif, wajar. Tapi kita nih kayaknya suka banget kalau nggak kabar gempa, kabar bencana, kabar korupsi, kabar itu aja di nasional. Jadi orang ya apalagi Gen Z males ke Bengkulu gitu, apalagi fasilitasnya infrastrukturnya belum belum lengkap. Saya ingin nambahin kata Bang topik tadi. Bengkulu itu Mbak Rizka diganti sama ditukar mereka sama Singapura dengan tata London. Bisa dibayangin enggak kalau itu enggak terjadi? Mbak Rizka dan teman-teman yang lain tuh pakai visa dong, pakai paspor. Kita ini negara Commonwealth, sebegitu berharganya begitu kan. Tapi lihat sekarang kemirisannya itu. Kita dianggap kayak anak tiri, pembangunan lebih mengarah ya, kalau mau diprotes panjang lebih mengarah ke Indonesia Timur dibanding kita yang cuma 1 jam dari Jakarta kan. Ya itu apa namanya sampai kan ya Bangnya sempat ada ngomong kalau Mbak Rizka tahu Muara Bang ibu kota lo Bang Muara Aman.
0: Muara Aman.
1: Itu tuh sempat dibilang Batavianya Sumatera saking emasnya itu.
2: Iya, ada rumah sakit terbesar se-Asia Tenggara itu
1: zaman itu. Baris kita tahu kan Monas itu salah satu emasnya dari Muara Aman. Nah segitunya zaman itu kok kita sekarang kayak mundur gitu.
0: Apa ya kira-kira yang menyebabkan kita mundurnya jauh banget gitu?
1: Iya salah satunya sih empat gubernur. Nah empat gubernur di penjara, apa enggak itu salah satu bikin kita tuh nggak maju-maju?
0: Baik Pak Samsul Bahri, ini dari perspektif Pak Samsul sendiri, ini wacana ini justru jadi momentum untuk memperkuat narasi wisata kita atau sebaliknya?
3: Ya kalau saya sih menganggapnya sekarang ya biasa-biasa aja, nggak ada katakanlah nggak ada pengaruhnya ya,
2: belum
3: ada pengaruhnya ya, cuma sekedar ya apa namanya viral-viral di medsos aja kan. kalau memang ada pengaruhnya nanti kalau memang benar-benar dilakukan gitu. Ya itu aja menurut saya sih.
0: Dan kita juga sehingga sampai saat ini belum mengetahui apakah keluarga Fatmawati juga sudah menyetujui atau belum gitu.
2: Terus juga apakah keluarga dan ahli waris mau downgrade, turun status kehormatannya itu Taman Makam Pahlawan Kalibata itu utama nasional. Gak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Dipindah ke Bengkulu nanti gimana status pahlawanannya itu. Terus nanti gimana perawatannya kan? Okelah daerah, tapi sampai kapan? Tahu sendirilah. Ya kan, nanti gak terawat akhirnya mau dibalikin lagi, kan lucu nanti.
0: Karena nggak mungkin ini jadi bahan.
3: Atau mungkin replikanya juga Bang.
2: Semangatnya mungkin yang perlu dipindahkan.
1: Mungkin itu banyak yang lebih aja banyak yang lebih butuh perhatian gitu. Pantai Panjang ya kita segitu-gitunya gitu kan, dibangun sama Kementerian PU, Kementerian Kelautan tidak dirawat begitu kan, nggak banyak yang rusak begitu kan. Kita lihat Mariska tahu sih kan, dari Pasir Putih sampai Taman Berkas, Taman Kota Tua kan tidak dirawat. Padahal itu dibantu oleh pemerintah pusat. Itu yang ingin saya sampaikan. Gen Z, saya sangat ini saya tekankan. Saya ketemu banyak Gen Z, banyak anak muda Bengkulu. Mereka butuh sesuatu yang baru, mereka apa namanya objek wisata yang lebih mumpuni, lebih ada teknologinya, terus juga apa namanya tuh mungkin bisa jadi night tourism ya bang ya, nggak mesti juga siang, bisa malam. Kita nggak punya tempat wisata kuliner yang terpusat dan kita bisa makan apa makanan-makanan khas Bengkulu semuanya terpisah begitu, belum. Belum apa namanya
0: terintegrasi ya. Baik, sebelumnya sempat juga berbincang-bincang sama narasumber ini yang pernah menyampaikan bahwa sebenarnya kalau sekarang kan di Anggut itu pusat oleh-oleh untuk Bengkulu, sebenarnya bisa dibikin di tempat lain yang juga lebih mumpuni juga tanpa di sana dipugar gitu ya atau dialihkan. Nah sebenarnya kalau menurut, baik sudah ada yang bergabung, kita sapa untuk pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
4: Dari Pak Toto Surabaya Permai.
0: Iya, Pak Toto Surabaya Permai. Silakan Pak Toto, wacana pemindahan makam Fatmawati, Pak Toto.
4: Kalau pemindahan makam 100% saya tidak setuju.
0: Alasannya apa, Pak?
4: Nah, itu saya orang bodoh, Bu. Yang jelasnya kita ini sudah dibangun tidak dirawat. Ada satu lagi sudah dibangun dihancurkan. Tahu ibu tak? Tinggal mau kita persatuan buku itu.
0: Iya, yang sebelah RRI ya, Pak.
4: Yang kini bangun puluh itu. Anak saya pesta dua-dua di sana. Saking keramainya. Samping kiri dibuat satu gedung lagi. Samping kanan dibuat satu gedung lagi. Tahu-tahu kena gempa enggak apa-apa. Dihancurkan. Mubazir. Kalau kata Ustaz, mubazir itu dosa besar. Kedua, new tower. Tugu yang kuat kokoh diganti new tower. Berapa banyak uangnya? Hancur lebur, membahayakan saya kita. Belum lagi terowong-terowongan dari new tower ke Thomas Park, langsung ke benteng itu. Yang tiga lagi, depan BI gini itu, seberangnya itu ada namanya gedung nasional, pernah dipakai SPM, dihancurkan. Itu juga ada terowongan tuh dari BI ke gedung mantan bekas SPM. Jadi kita ini membangun merusak. Nah, yang tidak berbahaya sudah dibangun diterantarkan. Yang dibangun kokoh dihancurkan. Itu apa gunanya? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Emosional.
0: Sangat emosional.
2: Sedih dia.
1: Sebelum View Tower itu, Mbak Rizka, itu ada Monas namanya itu. Itu Tugu Pendirian Bengkulu, mirip kayak Monas. Jadi kita bilangnya adanya Monas. Mana-mana saya bilang, mau ketemu adik Monas nggak? Oh, itu adik Monas. Saya tunjukin itu, persis mirip. Itu Tugu Pendirian Provinsi Bengkulu.
0: Baik, sebenarnya masyarakat kita sudah banyak yang seperti yang dirasakan Pak Toto gitu ya. Terlalu banyak bangunan-bangunan yang dihancurkan, dipugar, terus terbengkalai. Sebenarnya balik-balik lagi gitu ya, Pak Taufik tadi juga menyinggung, barangkali kita hanya mengerjakan sesuatu itu hanya proyek saja. Mata, gitu ya.
1: Saya tunggu omongannya benar kemarin.
0: Ya, barangkali responnya Pak Samsul Bahri nih, Pak Toto tadi.
3: Iya, emang gitulah keadaannya, Pak. Dibangun pantai panjang kayak itu kan tuh, itu berapa periode ya? Berapa
2: habis tahun, aja nggak kan? jelas.
3: Tapi mudah-mudahan dana dendam ini nggak kayak gitu.
0: Kita menaruh harapan besar berapa gitu ya, Pak.
1: 73
3: Kalau saya dengar 37,5 m ya untuk anggaran dana dendam sekarang ya pembangunan bulan Mei ya, harusnya kan Juni sampai Desember sampai akhir tahun ya. Kebetulan saya juga terlibat di Pokdarwis juga di Danau Dendam ya. Kita punya harapan Danau Dendam ini menjadi ikon baru untuk Bengkulu. menambah
1: satu-satunya danau yang ada di kota.
3: Iya.
1: Kota lain nggak ada danau.
3: Menambah apa namanya, bisa menahan wisatawan lah satu malam memang ya.
2: Kalau bisa seminggu.
3: Enggak, satu malam aja gitu. Kita tuh bicara wisata Bengkulu itu kita nggak usah bicara kemana-mana. Kita fokus aja bicara weekend. Maksudnya. Tamu itu ya kita kan cuma Jakarta aja, nggak ada kan yang dari mana-mana, dari Palembang juga nggak, dari Medan juga sempat buka pesawatnya sebentar udah tutup, sekarang Garuda juga udah tutup. Jadi kita sebenarnya fokus Sabtu Minggu aja, gimana caranya orang-orang itu ke Bengkulu hari Sabtu datang, hari Minggu pulang, gitu ya, nginep semalam,
1: staycation. Kita kalau daerah lain kita ke Bali, ke Lombok, ke Jogja, kita ada tugas DL atau sebagainya, harusnya balik misalnya Mbak ya, kita rela loh Mbak, pengen nambah semalam ya Mbak, malah ini aku mau lihat di kota ini. Ya harusnya orang lain ke Bengkulu juga gitu Mbak. Jadi nggak misalnya dia mau cepat-cepat pulang, kebanyakan Mbak yang tugas di Bengkulu kalau bisa balik hari Mbak Siska. Boro-boro dia kayaknya aku mau lihat Bengkulu Malaysia deh. Boro-boro kenapa? Ya apa namanya, promonya kita kurang. Bahkan Mbak Rizka untuk sekedar brosur aja kita tuh nggak update loh. Brosur terus pamflet apa yang di Dinas Pariwisata itu nggak update gitu. Foto-fotonya masih zaman-zaman laule gitu istilahnya zaman sekarang. Segitunya Mbak Rizka.
3: Ya mungkin perlu dibikin video profil dulu dan itu harus ditayangkan di Bandara Soekarno-Hatta, seperti itu. Supaya maksudnya kita ketika juga orang turun dari pesawat lihat video, oh ini Bengkulu di mana?
1: Kompak, tariannya, musiknya, baju budayanya, makanannya, objek wisatanya, atraksi wisatanya. Jadi satu mungkin ya berapa menit gitu ya Bang, bisa ditaruh di apa bandara, juga di share kita dengan semua influencer kita, anak muda kita. Bangga dong jadi orang Bengkulu gitu. Itu aja kita enggak punya.
0: Iya. Sepakat Pak Samsul Bahri, karena itu biasanya mewakili wajah provinsi kita gitu ya. Ketika turun bandara orang akan melihat profilnya Bengkulu dan itu terjadi di beberapa kota besar lainnya, tapi di Bengkulu tidak gitu ya.
3: Belum banyak
2: tambahan juga mungkin perlu segala sesuatu itu ada studi kelayakan lah. Jadi jangan kerja itu sia-sia gitu kan. Anggaran kadang-kadang saya juga miris, mungkin karena nggak ngerasain duit pribadi, beda ya pribadi sama ini kan. Jadi kalau duit pribadi sakit itu, jadi jangan sampai kita bangun tuh nggak ada hasil gitu kan.
1: Maris kan pernah nggak turun bandara Soekarno kan banyak billboard gede tuh, pernah nggak ada Bengkulu, nggak pernah kan? Di daerah lain terus kan.
0: Jadi kesannya Bengkulu ya dianggap sebelah mata gitu ya di daerah lain. Sebenarnya ini pukulan keras untuk provinsi kita, tapi kita harus lebih optimis lagi ya ke depan. Ini Bengkulu bisa dianggap provinsi yang diperhitungkan, terus juga provinsi yang layak untuk mendapatkan sebuah apresiasi. Nah, kita di menit-menit akhir program Dialog Bengkulu Menyapa, apa yang ingin disampaikan di Pak Taufik, Pak Samsul Bahri, sama Mas Leo ini ke depan barangkali punya visi tentang Bengkulu yang atau idamannya Bengkulu nanti ke depan seperti apa, bisa diproyeksikan gitu.
2: Baik, kalau saya pribadi ya karena kita bukan pemangku kebijakan ya, bukan stakeholder lah kata orang. Yang jelas Bengkulu ini kota kecil ya, itu adalah kelebihannya. Sumber daya alamnya luar biasa loh. Jadi kalau dikelola dengan baik dan maksimal, mungkin Bengkulu ini masuk dalam salah satu nanti 5 besar provinsi terkaya di Indonesia ke depan ya. Nanti sebab ke depan kan ada wacana tuh orang udah nggak lewat lagi apa, sebagian itu mungkin pindah jalur ke Samudra Hindia, mungkin lewat Bengkulu. Nah mungkin pelabuhan lautnya nanti harus internasional ya kan, biar bisa berkembang, urbanisasi segala macam. Ya dulu internasional, sekarang nggak internasional kan. Ya harusnya jangan kalah. Kalau dulu misalnya 7, kalau bisa sekarang 12 kan gitu kira-kira levelnya itu. Ya itu aja. Terus juga kalau bisa udahlah yang apa ibaratnya seremonial-seremonial itu. Ya kan? Kita cari solusi lah. Solusi bersama, duduk bersama. Ya kan, gimana kita memajukan Bengkulu ini, ya kan? Itu lebih penting. Nah terus ke depan juga buat generasi muda ya kan, masalah sejarah, masalah wisata dan lain-lain, itu kan bisa kolaborasi semua.
0: Yeah.
2: Itu aja sih. Saya optimis Bengkulu ke depan bakal maju dan seperti yang saya harapkan bakal menjadi provinsi 5 besar terkaya lah.
0: Lima besar.
2: Karena sesuai sumber daya alamnya banyak, terus terang. Belum dikelola secara maksimal. Ya juga harus mungkin juga jangan istilahnya eksplorasi itu berlebihan, nanti kita Bengkulu ini bencana alam terus.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik. Pak Samsul Bahri, bagaimana ini masyarakat menyikapi isu ini agar tetap kondusif nih masyarakat menyikapinya?
3: Isu wacana pemindahan ini ya?
0: Iya.
3: Ya gimana ya? Saya enggak kalau bicara wacana pemindahan makam Fatmawati ini ya saya benar-benar dari sisi pariwisata apa ya? Enggak dikatakan ada pengaruhnya ke wisata juga ya barang belum
2: terjadi belum ya.
3: Untuk menangani isu-isu ini ya mungkin kayak orang ini sekarang kan ditutupin aja dengan isu-isu yang lain kayak gitu aja.
0: Baik, harapan terbesar nih Pak ke Provinsi Bengkulu untuk pariwisata kita.
3: Ya harapannya ya kita dari teman-teman pelaku pariwisata katakanlah ada Bang Bang apa Taufik maksudnya kita bisa kolaborasi terus yang penting sekarang menurut saya ya kalau emang mau mempromosikan Bengkulu dari sisi pariwisata kita itu belum bikin pump trip Mbak. Iya, jadi kita undang pelaku-pelaku pariwisata dari luar katakanlah yang punya tamu-tamunya mungkin tamu-tamu Eropa lah, luar negeri lah, Inggris lah yang ada hubungan sama kita. Terus kita undang ke Bengkulu untuk datang ke tempat-tempat wisata kita yang di Bengkulu tapi dengan syarat ya tempat wisatanya kita benerin dulu gitu.
0: Baik, nah, gitu aja. Terima kasih Pak Samsul Bahri. Mas Leo ini di ujung.
1: Saya sangat berapi-api, saya ingin meminta pemerintah Provinsi Bengkulu lebih berani untuk mengundang investor. Jangan investor datang terus belum apa-apa diminta upeti. Bangun Bengkulu gimana caranya ya dari segi perhotelan, restoran, semuanya. Ya pertambangan, semua yang bisa dilakukan di Bengkulu apa gitu kan. Terus saya ingin juga benar tadi seperti kata Bang Taufik dan Bang Samsul. Kenapa Palembang itu rame? Mereka berani membuat acara, jadi orang akan datang gitu kan. Kita misalnya berani dong ngajak siapa itu BUMN untuk buat rakernas lah, rakorda lah, apa itu namanya munas lah apa di Bengkulu gitu. Paling tidak itu bisa menambah pendapatan kita dari segi pariwisata. Berani dulu gitu untuk kita menjadi tuan rumah begitu kan, buat acara. Terus saya ingin sampaikan terakhir di sini, fokus terhadap apa yang Bengkulu belum gitu, belum rampung soal apa namanya sampah, air, listrik, terus infrastruktur, akses, itu kan itu masih banyak PR. Jadi jangan pecah kemana-mana yang sebenarnya itu nggak urgent gitu loh. Apalagi masih ya pembahasannya masih panjang. Kita udah ada misalnya kayak kita udah punya bunga rafflesia dianggap tidak penting. Kita punya beruang madu dilupakan. Kita punya anggrek paling langka di dunia, anggrek air Pandahoka Riana, itu tidak menjadi suatu kebanggaan. Belum lagi kita mau ngomongin yang lain-yang lain. Jadi saya harap itu pemerintah fokus terhadap apa yang Bengkulu harus punya. Jangan pecah ke yang lain-lain.
0: Baik, terima kasih untuk 3 narasumber sudah hadir di Dialog Bengkulu Menyapa. Mudah-mudahan perbincangan kita ini punya insight positif untuk masyarakat juga. Terus juga mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa juga bukan persoalan hanya sekedar memindahkan lokasi makam saja, tapi juga menyangkut sejarah, identitas daerah hingga keberlanjutan sektor pariwisata kita di Bengkulu. Tentu diperlukan kajian matang ya Bapak, ini serta keterlibatan berbagai pihak agar setiap keputusan yang diambil ini tetap menghormati nilai sejarah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar gitu ya, dan masyarakat luas. Terima kasih kepada Pak Taufik, Pak Samsul Bahri, Bung Leo sudah hadir berikan pandangan dan juga insight yang sangat berharga hari-hari ini. Dan saya Rizka pamit undur diri untuk Dialog Bengkulu Menyapa. Kita akan berdialog lagi dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Sampai jumpa.
5: Pro 1. K kanal informasi dan inspirasi.
6: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
7: Ya.
6: Pak Gerinya ada?
7: Wah, tuannya belum pulang.
6: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
7: Pak, silakan masuk, Pak.
6: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
8: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
9: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
10: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
11: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
10: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
11: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
10: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
11: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
10: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
11: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
12: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih?
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

terima kasih masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, ikuti program Bincang di RRI.

0: mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101 FM.
1: Berdasarkan kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Lebong cukup tinggi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, pada tahun 2026 terhitung dari bulan Januari 2026 hingga bulan Juni 2026 sudah ada 93 kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi. Mayoritas kasus gigitan hewan penular rabies berasal dari gigitan hewan peliharaan, yakni anjing. Di Indonesia, selain anjing, kucing dan kera merupakan hewan yang berpotensi membawa virus rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, Rahman, mengatakan dari 93 kasus gigitan hewan penular rabies yang sudah terjadi, korbannya tidak ada yang positif rabies. Meskipun begitu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada karena rabies merupakan penyakit yang mematikan. Mengingat tingginya kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Lebong, pemerintah daerah setempat akan meningkatkan kewaspadaan, yakni dengan memperkuat layanan kesehatan di puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong menyebut, jika masyarakat menjadi korban gigitan hewan penular rabies, tidak perlu langsung panik, karena masyarakat bisa melakukan pertolongan pertama secara mandiri, yakni dengan mencuci luka bekas gigitan menggunakan sabun dan air mengalir selama 15 menit, kemudian berikan antiseptik pada bekas luka seperti obat merah atau jenisnya. Setelah itu segera datangi fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan medis. Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin anti rabies di puskesmas selalu tersedia. Vaksin anti rabies bisa dapatkan di puskesmas yang telah ditunjuk sebagai rabies center, dan vaksin ini diberikan gratis untuk masyarakat.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Baik, benar air bintang dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di FM 98,8 MHz sempatan pagi hari ini. Saat tadi kita bersama pukul 1. Dan kali ini seperti biasa pukul 10 hingga pukul 11 akan kami hadirkan, akan kami isi ruangan dengar Anda dengan lagu-lagu dangdut. Dari kawasan Pondok Pusaka, selamat ikut ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Yeah.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH.
3: Baik, benar, kembali kita bergabung sama Pro 3. Kita jelang warta berita yang terkait dalam dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga pukul 11. Dari kawasan Pondok Pusaka, kami ucapkan selamat mengikuti.
4: Bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman.
5: Baik, mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.
6: Dinamika olahraga.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Topin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita apa bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi apa warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
1: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beka menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa

0: pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang. Terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar. Hai, halo, apa kabar? Senang sekali kembali hadir menemani Anda semua di Ampura Masari di sini untuk edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pendengar, tentunya banyak sekali nanti lagu-lagu yang akan saya hadirkan hingga pukul 15, dan jangan lupa pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadir dalam Warta Berita Siang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tepat pukul 12 lewat 11 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat zuhur. Namun sebelumnya kita dengarkan beberapa buah lagu-lagu pop islami berikut ini. Dari kawasan Pondok Pusaka, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat mengikuti acara demi acara dari kami RRI Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan.
1: FM 98,8 MHz. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Tadi kisah ini yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu.

الله أكبر الله أكبر

أكبر.

Ketika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Pendengar, penggunaan gadget pada anak semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meski memiliki manfaat sebagai sarana belajar dan hiburan, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan yang berdampak pada kesehatan fisik maupun perkembangan sosial anak. Salah satu langkah penting untuk mengurangi kecanduan gadget adalah dengan membuat aturan penggunaan yang jelas di rumah. Orang tua dapat menentukan jadwal khusus kapan anak boleh menggunakan gadget dan kapan harus melakukan aktivitas lainnya. Selain membatasi waktu layar, orang tua perlu menyediakan kegiatan alternatif yang menarik bagi anak. Bermain di luar rumah, membaca buku, menggambar, atau melakukan permainan kreatif dapat membantu mengalihkan perhatian anak dari gadget. Pendampingan orang tua juga menjadi faktor penting dalam proses ini. Anak akan lebih mudah mengurangi penggunaan gadget jika orang tua turut terlibat dalam aktivitas bermain dan memberikan perhatian yang cukup. Penelitian yang diterbitkan oleh American Academy of Pediatrics atau AAP menunjukkan bahwa penggunaan layar secara berlebihan pada anak dapat memengaruhi kualitas tidur, kemampuan konsentrasi, serta perkembangan sosial dan emosional. Oleh karena itu, AAP merekomendasikan agar orang tua mengatur waktu penggunaan media digital sesuai usia anak dan memastikan adanya keseimbangan dengan aktivitas fisik serta interaksi sosial. Informasi ini tentunya pendengar kami kutip dari rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.
1: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, dibacakan oleh Dian Purnamasari.

Sari berita penting. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengajak masyarakat Bengkulu menyukseskan sensus ekonomi 2026. Surat keterangan lulus atau SKL bisa digunakan apabila ijazah belum terbit. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya.

0: Sensus Ekonomi 2026 mulai berjalan di Bengkulu dan sebagai bentuk dukungan, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menjadi salah satu responden yang didata langsung oleh petugas lapangan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Bengkulu pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Mian memberikan keterangan secara transparan sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan oleh petugas sensus. Mian juga mengajak seluruh masyarakat Bengkulu turut berpartisipasi aktif menyukseskan agenda nasional ini karena menurutnya data akurat yang dihimpun dari lapangan akan menjadi pondasi utama sekaligus tolak ukur bagi pemerintah dalam merencanakan dan mengeksekusi program pembangunan daerah di masa mendatang agar lebih tepat sasaran. Untuk diketahui, Sensus Ekonomi 2026 ini dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat, ratusan petugas lapangan akan dikerahkan untuk melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Bengkulu. Pendengar, sebanyak 2015 peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri SMMPTN Barat 2026 di Universitas Bengkulu dan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 17 hingga 19 Juni 2026. Bersamaan dengan pelaksanaan di 27 perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam konsorsium BKSPTN Barat. UTBK SMMPTN Barat menjadi salah satu jalur yang banyak diminati calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sementara itu, Ketua Panitia Lokal SMMPTN Barat UNIP melalui Humas Panitia Lokal Iqbal Rahmat Gani mengatakan, jumlah peserta tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pelaksanaan ujian yang sama di UNIP diikuti 2.170 peserta. Pendengar, SPMB tingkat SMP di Kota Bengkulu akan dimulai pada 25 hingga 30 Juni 2026. Surat keterangan lulus atau SKL bisa digunakan apabila ijazah belum terbit. Berikut laporan selengkapnya.
1: Baru SPMB untuk tingkat SMP di Kota Bengkulu tahun ajaran 2026-2027 akan dilaksanakan secara online mulai tanggal 25 hingga 30 Juni 2026. Pada tanggal 25 Juni nanti akan dibuka 3 jalur pertama dari 4 jalur, sehingga para orang tua calon siswa diimbau untuk mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Juli Andono ST mengatakan, bagi peserta didik yang ijazahnya belum diterbitkan oleh sekolah, orang tua tidak perlu khawatir karena dapat menggunakan surat keterangan lulus atau SKL sebagai pengganti sementara. Menurutnya, SKL yang dikeluarkan pihak sekolah tersebut sudah menjadi bukti sah untuk mendaftarkan anak pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Ia juga menjelaskan bahwa sertifikat tes kemampuan akademik atau TKA baru akan diterbitkan setelah seluruh sekolah dasar di Kota Bengkulu menyelesaikan proses validasi.
2: Nah, terkait persyaratan ini, Bapak Ibu tidak usah khawatir walaupun ijazah belum dikeluarkan, cukup dengan SKL, surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah itu sudah menjadi bukti sah untuk mendaftarkan anak-anaknya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, Bapak kami belum mendapatkan sertifikat TKA? Sama dengan ijazah, sertifikat hasil TKA ini baru bisa dikeluarkan apabila seluruh SD satu Kota Bengkulu ini sudah selesai memvalidasi.
1: Sementara untuk jalur prestasi, Juli Andono menyampaikan bahwa nilai TKA turut menjadi salah satu komponen penilaian. Namun pada pelaksanaan tahun 2026 ini, sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti TKA, seluruh peserta akan memperoleh nilai yang disetarakan dengan nilai juara umum di sekolah masing-masing. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat kabupaten untuk tingkat SD dan SMP. Ajang tahunan ini menjadi wadah strategis bagi pelajar untuk unjuk gigi. Ada beberapa cabang olahraga yang digelar pada event kali ini, di antaranya silat, renang, bulu tangkis, dan atletik. Pelaksanaan kompetisi ini dipusatkan di sekitaran kawasan ibu kota kabupaten. Berbagai fasilitas olahraga di daerah ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian pertandingan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Li Sarmawan, mengatakan para peserta yang bertanding merupakan perwakilan terbaik dari setiap sekolah. Mereka telah melalui tahap seleksi ketat di tingkat kecamatan sebelum melaju ke ajang ini, dan para pemenang nantinya akan mewakili Kaur ke tingkat provinsi. Semoga dengan terlaksananya acara ini bisa menjaring bakat-bakat terbaik di tingkat para pelajar, baik SD maupun SMP. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan doa selamat, makan behidang, dan santunan anak yatim yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Tabut 2026. Untuk memastikan kelancaran acara, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin rapat koordinasi teknis bersama berbagai instansi terkait di ruang kerjanya pada hari Kamis, 18 Juni 2026. Kegiatan religius dan budaya yang juga dirangkaikan dengan penyematan gelar adat kepada Panglima Kopassus ini dijadwalkan berlangsung khidmat di Balai Raya Semarak pada Selasa, 23 Juni 2026 mendatang. Dalam rapat tersebut, seluruh aspek teknis dibahas secara rinci, mulai dari kesiapan lokasi, susunan acara, hingga mekanisme penyaluran santunan bagi anak yatim dengan melibatkan koordinasi aktif dari OPD terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Basnas, hingga Badan Musyawarah Adat. Sekda Herwan Antoni menekankan bahwa agenda ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan momentum penting untuk menjaga nilai-nilai budaya dan spiritual tradisi Tabut. Acara ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkuat kepedulian terhadap sesama. Pendengar, tanaman anggrek pensil belum banyak dikenal masyarakat Bengkulu. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPI Bengkulu Samsul Bahri mengatakan keberadaan anggrek pensil di kawasan Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Padahal anggrek yang memiliki keindahan unik dengan gradasi warna ungu, pink, dan putih tersebut menjadi salah satu kekayaan alam yang berpotensi menarik perhatian wisatawan. Menurut Samsul, habitat anggrek pensil berada di kawasan perairan Danau Dendam Tak Sudah, sehingga keberadaan saat ini relatif aman. Ia menjelaskan beberapa tahun lalu anggrek tersebut sempat terancam karena sering diambil masyarakat untuk berbagai keperluan, sehingga populasinya menurun dan hampir mengalami kepunahan di habitat aslinya.
4: Dia kan anggrek ini kan ciri khasnya pohon bakung itu, bakung rawa itu. Asal ada bakung, ya sekarang memang anggreknya sudah sedikit. Kebetulan kita dari masyarakat sekitar, komunitas lokal, bersama Pemdarwis, kita coba kembangkan lagi, kita pembibitan lagi, dan alhamdulillah berhasil.
3: Samsul menambahkan pembangunan kawasan Danau Dendam Tak Sudah yang saat ini berlangsung diperkirakan tidak akan mengganggu habitat anggrek pensil karena fokus pembangunan berada di tepi danau, sementara lokasi tumbuh anggrek berada di area yang jauh dari jangkauan. Meski demikian, ASPI Bengkulu akan terus memantau perkembangan kawasan tersebut dan berharap anggrek pensil dapat dibudidayakan oleh kelompok sadar wisata setempat agar kelak menjadi cenderamata khas bernilai ekonomi sekaligus tetap menjadi kelestarian bagi generasi mendatang. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan sosialisasi penegakan disiplin bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan KPU. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RRI ini diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari Rabu, 17 Juni 2026. Anggota Komisioner KPU Kaur Jailani mengungkapkan bahwa agenda penting ini diikuti oleh seluruh staf jajaran bidang partisipasi masyarakat dan SDM serta seluruh tenaga P3K yang bertugas di KPU Kaur. Partisipasi penuh ini menunjukkan komitmen kuat dari internal KPU Kaur dalam menyelaraskan visi dan aturan kerja yang berlaku di pusat. Jalani menjelaskan sosialisasi dari KPU RI ini bertujuan untuk memberikan penguatan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

0: terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, proses penentuan nahoda baru Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kota Bengkulu kini memasuki tahap akhir. Saat ini keputusan penetapan masih berada di tangan Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB yang tengah melakukan proses finalisasi terhadap seluruh kepengurusan DPC di Indonesia. Hanya saja dari 10 kabupaten dan kota, tinggal untuk Kota Bengkulu yang belum ditentukan. Meski sejumlah mengemuka dalam bursa calon ketua DPC PKB Kota Bengkulu, diantaranya Vina Lady Anggraini Anwar dan Replita. Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah atau DPW PKB Provinsi Bengkulu Herli Ardo mengatakan bahwa proses penetapan ketua DPC ditargetkan selesai dalam waktu dekat karena DPP PKB telah menyusun jadwal yang mengharuskan seluruh keputusan kepengurusan rampung sebelum akhir 25 Juni 2026. Mengingat setelah surat keputusan atau SK diterbitkan, 5 pengurus inti yang terdiri dari Ketua Dewan Suro, Sekretaris Dewan Suro, Ketua DPC, Sekretaris dan Bendahara tidak akan langsung dilantik di daerah, di mana seluruh pengurus terpilih dijadwalkan mengikuti pelantikan serentak di tingkat nasional pada puncak peringatan hari lahir atau Harlah PKB ke-28 yang digelar pada 23 Juli 2026 mendatang. Sementara itu untuk 9 DPC PKB Kabupaten di Provinsi Bengkulu, Nuraida sebagai Ketua Kaur, Supardi Ketua Bengkulu Selatan, Mulyadi Ketua Suluma, Roger Ketua Bengkulu Tengah, Arbi Ketua Kepahyang, Anton Doreska Ketua Rejang Lebong, Erlan F. Jaya Ketua Lebong, Dwi Tanto Ketua Bengkulu Utara, dan Safaat Ketua dari Muko-Muko. Pendengar, tim nasional Portugal gagal amankan poin penuh saat ditahan imbang RD Kongo dengan skor 1-1 dalam ajang Piala Dunia Grup K. Berikut laporan selengkapnya.
1: Portugal yang digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat menuju partai final Piala Dunia tahun 2026 gagal meraih kemenangan pada laga perdananya di Grup K. Tim yang diperkuat sejumlah bintang dunia itu harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang timnas Kongo dengan skor 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, 18 Juni 2026. Meski menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 75%, Portugal tidak mampu mengamankan 3 poin pertama di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Dominasi permainan yang ditunjukkan sepanjang laga tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh di akhir pertandingan. Bermodalkan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, dan sejumlah pemain top lainnya, Portugal tampil menekan sejak peluit awal dibunyikan. Jalannya pertandingan pun sempat terlihat akan berjalan mudah bagi Seleção das Quinas. Baru 6 menit laga berlangsung, João Neves berhasil membuka keunggulan Portugal. Gol cepat tersebut membuat Portugal semakin percaya diri dalam mengendalikan permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan ke pertahanan Kongo yang lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Sepanjang pertandingan, Portugal terus mendominasi dan menekan barisan pertahanan lawan. Namun rapatnya lini belakang Kongo membuat berbagai peluang yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Ketika Portugal tampak akan menutup babak pertama dengan keunggulan, Kongo justru mampu memberikan kejutan. Pada menit ke-45+5, wakil Afrika tersebut berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Yuane Wissa dan membuat pertandingan kembali terbuka.
2: Deliver something good. Okay, so they go 2v1 here. Macau. That's interesting, Wissa! The leopard pounce! The leopard roar! We have history in Houston! A first ever World Cup goal for DR Congo!
1: Memasuki babak kedua, Portugal kembali mengambil kendali permainan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terus berupaya mencari gol kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

0: Cristiano Ronaldo yang diharapkan menjadi pembeda dalam pertandingan ini juga belum mampu menunjukkan magisnya. Sang mega bintang gagal membawa Portugal meraih kemenangan dan harus puas melihat timnya hanya mengoleksi satu poin dari laga pembuka. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Pendengar, persiapan pelaksanaan kejuaraan sirkuit nasional atau Sirnas Badminton 2026 terus dimatangkan. Salah satu langkah penting dilakukan melalui pertemuan antara Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Bengkulu Haji Soeharto SE MBE bersama jajaran pengurus dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Agenda ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kompetisi olahraga berskala nasional sekaligus memperkuat posisi Bengkulu sebagai daerah yang aktif mendukung pembinaan atlet. Ketua Pengprov PBSI Bengkulu Haji Soeharto mengatakan bahwa Sirnas merupakan salah satu kejuaraan penting dalam kalender pembinaan bulu tangkis nasional. Kesempatan menjadi tuan rumah menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas atlet sekaligus memperkenalkan Bengkulu kepada peserta dari berbagai daerah. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasi atas inisiatif PBSI Bengkulu yang terus mendorong kemajuan olahraga berprestasi. Melalui dukungan pemerintah daerah dan kesiapan panitia, Bengkulu optimistis mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi ajang bergengsi tersebut. Sirnas Badminton 2026 pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga sekaligus mengangkat citra Bengkulu di kancah nasional. Republik Ceko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan pada laga kedua grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pertama. Sehingga kemenangan akan sangat menentukan peluang mereka untuk tetap bersaing, memperebutkan tiket ke babak 32 besar. Republik Ceko datang ke pertandingan ini setelah 1-2 dari Korea Selatan, sempat unggul 1-0. Ceko gagal mempertahankan keunggulan. Sementara Afrika Selatan juga mengalami hasil kurang memuaskan setelah takluk 0-2 dari tuan rumah Meksiko pada laga pembuka grup A. Penggemar sepak bola Bengkulu Dimas Bagus lebih mengunggulkan Ceko untuk meraih kemenangan pada pertandingan yang berlangsung malam nanti.
2: Kalau saya sih lebih ke Ceko ya, karena dari segi permainan juga kemarin pas lawan Korea juga lebih bagus permainan dari Ceko yang lebih menyerang ketimbang Afrika yang kemarin permainannya tuh kayak belum terlalu mencair itu satu tim. 2-1 untuk Ceko.
1: Dari catatan pertemuan kedua tim, Republik Ceko dan Afrika Selatan baru sekali bertemu di level internasional. Pertandingan tersebut terjadi pada Piala Konfederasi 1997 di Arab Saudi dan berakhir imbang 2-2. Tim yang meraih kemenangan akan menjaga peluang untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Sebaliknya, tim yang kalah akan berada dalam posisi sulit menjelang pertandingan terakhir Grup A. Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait pertandingan antara Timnas Portugal dan RD Kongo. Berikut laporan selengkapnya.
3: Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jaka Ray Gustavi. Saya penggemar sepak bola yang ada di Bengkulu, salah satulah. Melihat pertandingan semalam, Portugal versus Republik Demokratik Kongo, di mana Portugal hanya bisa bermain imbang, ya saya rasa kalau Portugal ingin berbenah, tidak ada salahnya, tidak perlu mencandangkan Ronaldo, tapi pola permainan atau bolanya saja yang tidak semestinya selalu diberikan ke Ronaldo. Mereka bisa bermain layaknya Vitinha di PSG, João Neves di PSG yang mengatur ritme permainan, Bruno di seperti di MU, umpan-umpan yang memanjakan striker, dan berikan Ronaldo keleluasaan untuk mencari bola di dalam kotak penalti saja. Timbang Ronaldo harus bermain eksplosif karena sudah tidak mungkin di umur segitu bermain layaknya Ronaldo era prime-nya.
4: Iya, nonton pertandingan semalam ya, Portugal sama Kongo ya, nonton. Kebetulan juga yang main Portugal, dan kebetulan lagi Ronaldo jadi starter, jadi ya disempet-sempetin nonton karena memang kebetulan juga hari ini libur kerja. Ini nggak apa-apa lah, begadang sesekali ya. Walaupun pertandingan semalam itu ya tidak sesuai dengan keinginan, karena keinginan saya sih ataupun kemauan saya itu Ronaldo dan kawan-kawan Portugal itu bisa menang, walaupun kenyataannya di akhir pertandingan Portugal dan Kongo itu berbagi poin ya, cuma dapat satu poin aja itu karena imbang 1-1. Menurut saya sih Portugal di laga ini kurang beruntung aja, karena kalau saya lihat statistik di pagi ini ya, Portugal itu melepaskan sampai dengan 700 passing kalau saya nggak salah ya, dan semuanya gagal untuk dimanfaatkan Portugal menjadi ke poin kemenangan gitu.
5: Halo, saya Rafi. Ya, sejauh ini pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia FIFA 2026 ini sangat menarik ya. Dan juga bangga terhadap Indonesia dapat kesempatan menyiarkan Piala Dunia ini. Saya berharap Piala Dunia tahun ini dapat berjalan dengan lancar.

Pendengar, kami sampaikan informasi terakhir. Guna meredam situasi agar konflik fisik tidak berkepanjangan, Polres Kaur melalui Polsek Kaur Tengah merespon cepat video viral dugaan perundungan antar pelajar. Personel Babin Kamtibmas langsung mendatangi lokasi kejadian di Desa Cahaya Negeri untuk mengumpulkan keterangan bersama pihak sekolah. Berdasarkan penelusuran, aksi kekerasan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman biasa di lingkungan sekolah yang kemudian berlanjut menjadi pemukulan di luar jam belajar. Kapolsek Kaur Tengah Ibtu Rizky Dwi Cahya Putra menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen untuk selalu hadir dan bergerak cepat dalam menindaklanjuti setiap kejadian yang meresahkan masyarakat di media sosial. Melalui pendekatan humanis yang diutamakan oleh aparat, proses mediasi bersama keluarga kedua belah pihak akhirnya sukses digelar di ruang kepala sekolah. Dalam musyawarah tersebut, mereka sepakat menempuh jalan kekeluargaan karena kedua keluarga pelajar itu masih memiliki ikatan kekerabatan yang dekat. Pihak pelaku bersama orang tua juga menyatakan menerima dengan lapang dada seluruh keputusan serta sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh manajemen sekolah. Selain itu, poin kesepakatan perdamaian tertulis kini telah dipenuhi secara bersama-sama di hadapan aparat penegak hukum dan Dewan Guru. Pasca kejadian ini, Polres Kaur mengeluarkan himbauan tegas agar seluruh pelajar menjauhi segala bentuk perundungan demi mengembalikan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Baiklah pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Daerah siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang. Bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran, bisa melalui WA atau SMS di nomor 0811 7307 079. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Çocuk yavru
1: Adana kadar bırak.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peringat dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahri yang menemani Roh Dekat Kamu dalam program Pro Dangdut, Dangdut Ada Kita. Berikut seperti biasa ya, kita akan hadir Anda untuk bergabung di via telepon di 0739-1655 atau di 0119-1655 untuk Pro Dangdut edisi hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Nanti sabar dulu, kita dengarkan dulu beberapa lagu pembuka untuk mengawal perjumpaan kita di kesempatan kali ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, terus patuh kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masa di 98,8 FM RRI Bintuhan, ada satu buah lagu ya yang baru saja kita dengarkan dari Reza Zakaria dengan Dahliaku. Pendengar, lagu ini mari kita ke pukul 14.11 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan angkat satu penelpon yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Rondang itu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
2: Ini bersama Pak Amir di pesisir barat Pemancar.
1: Pak Amir di Pemancar. Oke, apa kabar Pak Amir?
2: Alhamdulillah sehat. Setelah kita beberapa bulan nggak bisa bergabung karena ada di lokasi yang kurang sinyal.
1: Lagi pulang kampung?
2: Ya. Sekarang udah pulang lagi ke rumah.
1: Oh iya, sekarang udah di rumah lagi, di Pemancar lagi. Kampungnya di mana Pak Amir?
2: Ya, ke tempat saudara, tapi ada di lokasi yang kurang sinyal.
1: Oh gitu, iyalah ya. Oke.
2: Gimana Mbak Sri, kabarnya sehat?
1: Sehat, alhamdulillah baik Pak Amir. Pak Amir gimana dengan keluarga di sana, sehat kah?
2: Alhamdulillah, sekarang udah 1448 Masehi ya, udah bulan surah sekarang.
1: Iya, kita udah berganti tahun.
2: 1448 Hijriah ya. Ya, panjang umur, murah rezeki, kita diberi ketabahan, kita dikuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Iya, amin.
2: Ini langsung aja request lagu.
1: Boleh ya, Pak Amir, mau request lagu apa nih Pak Amir?
2: Lagunya Taman Kamahina aja dari vokalisnya lagi dia.
1: Oke, Taman Kamahina. Oke. Kayaknya Pak Amir suka deh lagu ini.
2: Iya, dari lagi dia.

0: yang mau bergabung di acara ini, meramaikan acara ini, silahkan kontak 0739616655 ya. Mumpung masih ada ya.
1: Iya.
0: Oke, silahkan diplay lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan sapa pada selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Aduh, suaranya masih merdu ya. Aduh, lagi ngapain ini nih?
2: Ah, biasa istirahat siang.
1: Istirahat siang. Oke. Sama siapa?
2: Dewan aja.
1: Oh, sendirian. Ibunya mana? Ibunya lagi di depan.
2: Lagi di dusun.
1: Oke lah kalau begitu. Nah, Panas mau apa? Mau sapa-sapa aja? Apa mau rekas lagu juga?
2: Mataharimu.
1: Mataharimu. Oke, boleh.
2: Salam juga buat Pak Amir. Mardi buat apa kemarin yang banyak kandis. Buat Bang Radul, buat lagi ya Pak Pera, Eka, buat Le Supari, buat IBL, buat momonya kita. Ya udah itu aja Mas.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Nas sudah bergabung.
2: Lagunya ditunggu.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdengar ada Pak Nasrudin. Kita angkat penelpon selanjutnya di belakang Pak Nasrudin. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Halo. Ah, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Pak Etek Pinoraya, Mak.
1: Pak Etek di Pinoraya.
3: Iya.
1: Oh, Pak Ete, sehat Pak Ete?
3: Alhamdulillah sehat. Ini lagunya Mbak.
1: Boleh, mau lagu apa nih Pak Ete?
3: Memori Daun Pisang.
1: Wah, ada memori apa ini?
3: Iya. Cuma itulah Mbak.
1: Siapa-siapa yang gak mau?
3: Alamnya untuk dari A sampai Z.
1: Dari A sampai Z, oke.
3: Itulah Mbak.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ada Pak Ete ya di Pinoraya. Tiga penelpon sudah kita hadirkan. Jangan kemana-mana, terus patok kami di 98,8 FM RRI Bintang Peringat. Kita dengarkan satu buah lagu dengan Sawan Kemahina, spesial untuk Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Prodangdut.

0: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RR Bintu Han. Sudah ada bergabung kembali, ada siapa di mana? Kita akan sapa dulu ya. Halo, Prodang Dut. Halo, Prodang Dut.
1: Halo.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Ada 11.16, Mbak.
0: 11.16, gimana kabar hari ini? Sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Cuacanya panas.
0: Oh, panas. Sama, di sini panas. Kemarin hujan kan di sana kan?
1: Kemarin hujan, sekarang panas. Ada angin-angin kencang juga.
0: Ada angin-angin kencang juga, oke. Kalau di Bintan juga sama, panas. Dari pagi malahan panasnya. Oke, kenapa?
1: Request lagu, Mbak.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Di Sini Menanti, Di Sana Menunggu, vokalnya Jihan Audi.
0: Di Sini Menanti, Di Sana Menunggu.
1: Iya.
0: Dari Jihan ya?
1: Iya.
0: Wow, ini ada dari Danang. Kita cari dulu ya. Sapa-sapanya boleh atau siapa dulu?
1: Lagu ini kupingkiskan buat yang ada di Cilacap, biar Tuhan aja. Terus buat yang udah masukkan tadi, siangnya sore, dan untuk semua band-band RRI, Tuhan aja.
0: Iya.
1: Alam, Mbak, lagunya.
0: Kita cari dulu versi Jihan. Pengennya yang Jihan ya?
1: Iya.
0: Jihan. Oke, kita tunggu lagunya. Sapa-sapanya tadi sudah itu aja?
1: Untuk semuanya, Mbak.
0: Untuk semuanya, baik. Terima kasih 11.16 sudah bergabung ya.
1: Makasih, ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11.16 pendengar baru saja bergabung di ruang dengan kita di kesempatan kali ini. Lagunya Di Sini Menanti, Di Sana Menunggu. Kita masih menantikan di 0739610555 atau juga bisa melalui via WA kami di 0811-7901-655. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung di sesi pertama ini, pendengar. Dan saat ini menjelang pukul 14.34 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Prodangdut nanti akan tuntas di pukul 15. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menunggu sampai dengan pukul 15 nanti ya, sebelum Prodangdut kita akhiri. Ada 11.16 sudah bergabung, Pak Amir juga, Pak Nasrudin, Pak Ete juga sudah bergabung. Kita masih menunggu yang lain nih. Mana nih, Bu Pera, ada? Bang Ferry di Simpang Kandis belum ada juga nih. Putra Asap juga belum. Pak Mawardi juga belum ada nih. Mana? PK ini PK belum gabungan ya, PK ya? PK dirimu di mana? Kenapa belum gabungan? Dan Bandar Sayur juga orang yang paling heboh biasanya kalau sedang calling di sini. Kita baca dulu WA yang sudah masuk ya. Ini via chat WA kita yang sudah gabung untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum RR Bintuhan, saya Dini. Oke, di Selasih, Dini mau request lagu dari Cita-Cita dengan Bahagia Itu Sederhana. Lagu ini saya kirim untuk semua pendengar. Semoga semuanya bahagia di hari Kamis ini. Dan untuk yang sedang siaran, terima kasih. Tambah cantik saja. Baik, terima kasih Dini ya, sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kita juga masih menunggu ini yang ingin gabungan, yaitu DFM di 98,8 untuk kesempatan kali ini di 0739610655 atau di 0811-7901655. Oke, kayaknya sudah baru dua yang gabungan. Untuk via WA juga baru satu, via telepon juga baru satu. Kita dengarkan dulu satu buah lagu ya, dari Jihan Audi yang sudah di-request oleh 1116 dengan Di Sini Menanti, Di Sana Menunggu, spesial untuk 1116

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, Bro, masih di 98,8 FM RRI Mintuhan, satu buah lagu dari Elvi Zubaidah, Tergoda Pregar. Di kesempatan kali ini malam kita ke pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih kami menantikan interaksi kamu pendengar ingin bergabung di kesempatan kali ini. Ada siapa di mana, kita akan sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
2: Ini Pak Amir balik lagi,
1: Aduh, Pak Amir lagi. Ada yang tinggal?
2: Mengenangkan suasana sore hari ini. Kalau sekiranya nggak ada yang bergabung di menit-menit yang terakhir ini, boleh request lagu satu lagi?
1: Boleh. Pak Amir mau apa? Karena sepi, boleh.
2: Lagunya Tia Monica aja, dari vokalisnya Shinta Gisul.
1: Tia Monica dari Shinta Gisul, ya.
2: Oke, salam spesial untuk Mbak Asri yang lagi bertugas RRI siang hari ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas RRI Bintuhan, tetap jaya di udara dan abadi di hati.
1: Amin.
2: Oke, silakan dia menikahnya di Twitter ya, Mbak.
1: Oke, ditunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Amir di Pemancar ya, baru saja bergabung kembali ya. Di belakangnya Pak Amir kita masih menunggu di 0739-1655. Ada siapa di mana? Kita akan sapa dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Siapa di mana? Halo.
3: Bung Ferry di Simpang Kandis.
1: Bung Ferry di Simpang Kandis. Aduh, ini disapa tadi saya. Baru gabungan ya. Kemana Bung Ferry?
3: Ini di pondok.
1: Sendiri?
3: Sendiri.
1: Wah, gak ada teman nih, radio aja temannya. Gimana di Simpang Kandis Bung Ferry? Masih hujan gak? Apa panas?
3: Panas sama angin.
1: Wah, tapi nggak apa-apa kalau ada angin, sejuk juga. Sepoi-sepoi.
3: Puspoi.
1: Oke. Okay. Ferry mau request lagu apa nih?
3: Romai Rama.
1: Boleh, lagunya judul apa?
3: Apa ya judulnya? Terserah Mbak Seri aja.
1: Oke, oke, oke. Pokoknya Romai Rama ya?
3: Iya. Yeah.
1: Kita cari dulu ya, Bu Ferry. Sapa-sapa ya. Untuk siapa nih?
3: Ya, itu semuanya aja yang sudah masuk. Tanpa kecuali.
1: Oke, baik.
3: Hubungnya ini sudah waktu terakhir. Setelah keluarga aja.
1: Baik, terima kasih Bu Ferry.
3: Itu aja, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ferry pendengar sebagai penelpon terakhir kita di kesempatan kali ini, karena sudah menunjukkan pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana pendengar, pendengar tadi setiap hari dari pukul 14 sampai pukul 15. Nah, nanti pendengar pada pukul 15 kita akan bergabung bersama dengan RRI program Satu Jakarta untuk mengikuti Asta Cita ya, beranda Asta Cita dari RRI program Satu Jakarta. Jangan kemana-mana, kita hadirkan beberapa lagu yang sudah di request untuk pendengar terakhir kita di kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikutnya

0: Di selaku seorang petani,
1: yeah.
0: Berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Yeah. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Jatung sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, jatung bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton, Pak, per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani, ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi persawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Pada saya itu untung-untungan.

0: masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira. Ya.
1: Baik, Pak. Terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar. Bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih

0: a stacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai

0: masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
0: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Sibumbra dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air, karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya, karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumbrai.
1: Nah, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumbrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
0: Dan kami sebagai masyarakat, untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Bumbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir, Bu, harapan ke depan?
0: harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjadi meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar

harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo.

0: ya Pak Didis, kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
1: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
0: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.

dalam setahun? Kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.

0: Gresik, Pak Kabid. Berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
0: Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak.
0: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
1: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
0: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
1: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya. Kedelai gitu kayaknya. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
0: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
1: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah situ di Gresik kedepannya Pak.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan.

0: Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses supply air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?

0: gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, dalam arti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan di danau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa, Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini pasti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi kita sudah kedengarkan bersama Beranda Asta Cita dari Pro 1 Jakarta, siaran berjaringan yang menghadirkan informasi hiburan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan diproduksi oleh RRI seluruh Indonesia. Dan nanti di pukul 16.00 kami hadirkan Warta Belajar Sumba untuk hari ini dari Pro 1 Jambi nantinya. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Apa nih yang sering melakukan transaksi di platform digital? Yakin platformnya udah daftar PSE? Pemerintah telah membuat sistem bernama PSE Lingkup Private yang dibuat untuk masyarakat, badan usaha, individu yang menggunakan sistem elektronik untuk transaksi dan keperluan lainnya. PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private merupakan penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui informasi penyelenggara dan sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE. Jadi, masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar PSE. Siapa ya yang harus melakukan pendaftaran PSE lingkup private? Marketplace, payment gateway, fintech, layanan on demand berbayar, media sosial, search engine, dan lainnya. Udah kenal kan sama PSE yang bantu kita nggak kejebak sama platform ilegal?
2: Akurat. Sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Sekolah nih, jadi kita ada wisata alam, ada juga wisata buatan nih. Kalau untuk wisata alam, kayak utamanya kita di Curug Gangsa dan Putri Malu.
2: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, jadi satu tiket satu es
3: krim. Dan kita titik fokus untuk kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer, dan lain sebagainya.
0: Selamat sore pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 18 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Tingginya minat masyarakat menghabiskan waktu libur sekolah memberikan dampak positif di sejumlah destinasi wisata di Kota Palembang, termasuk Saung Bambu Kenten yang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata bagi pengunjung. Laporan dari Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Momentum libur bawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Palembang. Salah satu destinasi yang sering dikunjungi masyarakat adalah Saung Bambu Pelangi Kenten yang menjadi pilihan wisata keluarga untuk menikmati suasana santai dan memancing. Menurut Maria, admin dari Saung Bambu Kenten mengatakan, libur panjang selalu menjadi waktu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Ia juga berharap Saung Bambu Kenten dapat terus berkembang dan mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata lainnya di Kota Palembang.
2: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, Kak. Jadi satu tiket satu es krim. Semoga tetap bisa bersaing dengan tempat-tempat lain karena kan sekarang udah banyak tempat wisata lain.
1: Ia menambahkan pihaknya juga menghadirkan berbagai fasilitas dan spot foto menarik guna memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan tempat wisata ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, pendengar, kita menuju ke RRI Lampung.

0: Saudara, berikut tanggapan masyarakat terkait potensi pariwisata dalam menyambut momen libur sekolah 2026 di Provinsi Lampung, yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro.
1: Saya Laras, warga Bandar Lampung. Menurut saya, liburan sekolah adalah waktu yang paling tepat ya untuk mengajak anak-anak berwisata bersama keluarga gitu. Selain untuk melepas penat setelah menjalani kegiatan belajar selama satu semester, wisata juga tuh bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak gitu. Di Lampung sendiri banyak sih destinasi yang menarik, mulai dari pantai, taman satwa, hingga wisata alam yang cocok untuk keluarga gitu. Saya sih berharap di momen liburan sekolah ini, tempat-tempat wisata semakin bersih ya, terus aman, nyaman juga, sehingga masyarakat tuh tertarik gitu untuk berkunjung.
2: Ya, wisata Banyulangit itu ada di Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Melataan, Pesawaran, di mana Banyulangit itu menawarkan panorama yang hijau, udara yang sejuk, karena di dekat pegunungan dan membuat suasana tenang. Ini membuat saya datang ke sini karena cocok untuk menghadamkan pikiran sekaligus buat foto-foto.
3: Kami menyiapkan banyak ininya, persiapan di baik dari parkir terus flow kunjungan sampai dengan atraksi ya. Kita tak kasih tambahan atraksi, jadi nanti sebelum pengunjung bisa menikmati semua gitu. Kami prioritas sedang bagaimana spend money dari kunjungan tuh jadi lebih tinggi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kunjungan sekarang sudah makin naik ya, naikkan sekitar, habis saya kita bilang di atas 40-50%. Harian sekarang sih sekitaran 300 sampai dengan 400.
0: Baik, dari RRI Lampung, kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
1: Mungkin bagaimana nih kesiapan Dinas Pariwisata Jambi dalam menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama momen libur sekolah nanti nih, Bu?
2: Iya, kami tentunya mensosialisasikan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota serta industri pariwisata, destinasi wisata tentang surat edaran Menteri Pariwisata dalam rangka menyambut libur sekolah wisata aman, nyaman, dan menyenangkan dalam rangka libur sekolah 2026.
1: Ya. Gitu. Bu Nopi, kalau di Provinsi Jambi sendiri ada berapa destinasi wisata ini yang mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan liburan nanti, Bu?
2: Oke. Untuk saat ini yang aktif itu lebih kurang 307 destinasi, Mbak.
1: 307
2: destinasi se-Provinsi Jambi ya.
1: Yeah.
2: Tentu unggulannya di antara itu mungkin yang unggulan itu lebih kurang 80, Mbak.
1: Itu baik yang dikelola pemerintah maupun swasta ya, Bu ya?
2: Iya, semua.
1: Bu, tapi mungkin untuk menyambut libur sekolah ini, Bu, apakah ada kegiatan khusus yang diadakan untuk menarik wisatawan atau seperti apa ini, Bu Nopi?
2: Sebenarnya kita destinasi itu selalu siap, gitu, selalu siap, ready setiap saat. Terutama kalau hari-hari biasa tanpa liburan itu kan weekend, gitu. Mereka menyiapkan untuk weekend. Nah, ini apalagi menyambut libur sekolah ini, mereka tentu akan mengadakan promosi dan lain-lain di berbagai destinasi kita menyambut libur sekolah ini, Mbak. Gitu. Siapannya itu sudah sesuai standar nasional Indonesia SNI.
1: Tapi mungkin kalau di wilayah Provinsi Jambi ini, Bu, daerah mana nih, destinasi mana yang biasanya kalau kita berpengalaman dari tahun sebelumnya yang menjadi primadona barangkali ya untuk wisatawan berkunjung?
2: Mulai dari Kota Jambi dulu ya, Mbak ya.
1: Iya, silakan.
2: Yang Kota Jambi ini 2 tahun terakhir ini Pung Rajo, Mbak, sama Danorejo itu Kota Jambi. Kemudian bergeser ke Muaro Jambi itu ada Jambi Park, Jambi Paradise. Kemudian termasuk yang Nanas Pangkit untuk edukasi kali anak-anak dan anak Pangkit. Kemudian kalau Batanghari itu tidak begitu menonjol sih, Mbak, menjadi tujuan gitu ya. Tapi ada beberapa yang dikelola oleh pemerintah seperti Air Mayu ya kalau nggak salah itu. Nah, itu di Batanghari. Kemudian ke wilayah barat dulu ya, wilayah barat Sarolangun itu berkemungkinan kalau orang ingin wisata keluarga dan juga sedikit tantangan itu yang di Bukit Tempurung, Mbak.
1: Iya.
2: Bukit Tempurung, Bukit Raya, kemudian ada yang baru lagi saat ini itu adalah wisata yang Batu itu, Mbak, di Kabupaten Sarolangun.
1: Mm-hmm.
2: Nah itu. Tapi itu memang betul-betul wisata minat khusus karena lokasinya agak jauh. Ya, kalau bawa anak-anak kecil kalau SD kayaknya nggak memungkinkan. Yeah. Kecuali kalau misalnya SMP, SMA, perguruan tinggi, oke lah gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian bergeser ke Kabupaten Merangin itu ada Farenza Garden yang lagi booming. Kemudian juga ada Danau Pau, itu daerah-daerah Jangkat gitu, Mbak.
1: Iya.
2: Kemudian juga ada beberapa air terjun, Segerincing, dan lain-lain dan sekitarnya itu ada desa-desa wisata.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Kabupaten Kerinci itu, nah itu banyak itu, Mbak, ada Danau Kerincinya.
1: Iya.
2: Terus kemudian apa ya, banyak ada desa wisata itu seperti Desa Pentagen, itu banyak itu, Bukit Biza, banyak itu, Mbak, dan kafe-kafe lainnya.
1: Yeah.
2: Nah, di Sungai Penuh itu yang sampai saat ini yang terkenal itu Depati Cafe, kemudian juga apa yang itu yang negeri di atas awan kita di sana tuh apa, Ketayangan. Yeah. Kayaknya kalau Sungai Penuh. Iya. Itu terus Hutan Pinus. Nah, paling itu, Mbak.
0: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda. Baik, saudara kita dari Jambi menuju SPY Kanan selanjutnya.

0: menyambut libur sekolah Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata alam dan buatan untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan keluarga. Rio Tanjung, RRISP Waikanan.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata untuk menyambut momentum libur sekolah. Wisata alam hingga wisata buatan diproyeksikan menjadi pilihan utama masyarakat selama masa liburan. Kepala Disporapar Kabupaten Waikanan Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan, wisata alam masih menjadi daya tarik unggulan daerah. Menurutnya, Curug Gangsa dan Putri Malu masih menjadi destinasi yang paling direkomendasikan bagi wisatawan. Selain wisata alam, Disporapar juga menawarkan berbagai destinasi wisata buatan yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya kolam pemandian, waterboom, dan waterpark yang berada di wilayah Pakuan Ratu maupun Baradatu. Menurutnya, masa libur sekolah identik dengan meningkatnya aktivitas rekreasi keluarga. Karena itu, destinasi yang mudah dijangkau diperkirakan akan menjadi tujuan favorit masyarakat.
2: Jadi, untuk potensi Waikanan dalam rangka menyambut hari libur sekolah nih, jadi kita ada wisata alam, ada juga wisata buatan nih. Kalau untuk wisata alam, yang utamanya kita di Curug Gangsa dan Putri Malu, dan lebih khusus ke Curug Gangsa. Kemudian untuk yang buatan ini kita ada lebih banyak ke destinasi, artinya seperti ada kolam pemandian, kemudian juga ada water boom yang ada di beberapa tempat, baik di Pakuratu maupun juga yang di Baradatu. Dan memang liburan sekolah ini salah satu kegiatan yang mengisi kegiatan anak-anak masa libur ini, ya salah satunya mereka pergi ke tempat wisata. Anak-anak lebih banyak ke wisata yang mudah dijangkau yang pastinya. Untuk persiapan nih, para pengelola wisata, di wisata kita arahkan untuk yang pasti mereka mempersiapkan masing-masing destinasi wisata lah yang mereka miliki, baik itu kebersihan, keamanan, kemudian juga amenitasnya, fasilitas yang ada di sana.
1: Lebih lanjutnya, menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan, pihaknya telah mengarahkan seluruh pengelola destinasi untuk melakukan berbagai persiapan. Fokus utama diarahkan pada kebersihan, keamanan, serta kelengkapan fasilitas pendukung. Pihaknya berharap kesiapan pengelolaan destinasi mampu memberikan pengalaman berwisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari SP Waikanan, kita akan beralih ke

0: 3K ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Didi mengatakan selama ini pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran karena harus menyeimbangkan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan. Di satu sisi, hak-hak aparatur sipil negara harus dipenuhi, namun di sisi lain masyarakat juga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Didi, tambahan ruang fiskal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
1: Ya, itu kan usulan ya, kita berharap demikian. Kalau skema itu terjadi, maka alhamdulillah kita punya ruang fiskal yang agak lapang. Jadi kita bisa untuk membangun lebih banyak, kita bisa pembangunan-pembangunan juga bisa kita lakukan. Tapi hari ini kondisinya memang ruang fiskal sangat kecil, sangat sempit. Namun saya katakan tetap bersyukur Kota Bengkulu kami masih bisa membangun karena kemarin ada semacam pergeseran anggaran itu.
0: Selama ini, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terbatas. Jadi berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi seluruh daerah, termasuk Kota Bengkulu. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diyakini akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi kebijakan dan pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka. Kegiatan yang diikuti pengelola SPPG dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Syahbudin mengatakan diperlukan pemahaman bersama agar dalam pelaksanaan program MBG, faktor kesehatan masyarakat terjaga dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta menerapkan prinsip higienis dan sanitasi pangan.
1: Berdasarkan data dari LIM Badan Gizi Nasional Kabupaten Bangka, terdapat 18 SPPG yang tersebar di 6 kecamatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG harus sesuai ketentuan, menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan makanan, menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat dan lestari sebagai warisan kepada generasi mendatang.
2: Syahbudin menambahkan, SPPG di Kabupaten Bangka bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik dan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan, belum lama ini mendapat laporan masyarakat yang mengeluhkan bau tak sedap yang diduga dari limbah salah satu SPPG di Belinyu.
3: Satu ada memang laporan dari Belinyu, mungkin ada yang bau bilang ya. Ternyata memang yang limbahnya SPPG ini kan ada empat lubang ya. Jadi orang ini mungkin teknisnya mungkin agak kurang, membuang sisa-sisa itu langsung ke kepalnya. Seharusnya yang sisa itu dipisahkan dulu, jadi airnya yang mengalir ke lubang yang empat itu,
2: sisa makanan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Saudara, dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: 40% tenaga ASN P3K Kerinci didorong untuk memahami digital. Laporan Muhammad Desman, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan juga P3K perwaktu. Langkah ini diambil setelah ditemukan data bahwa sekitar 40% tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci dinilai belum mampu mengoperasikan komputer ataupun digital. Menyikapi fenomena ini, Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci Swatra mengungkapkan pemerintah Kabupaten Kerinci mendorong seluruh tenaga P3K untuk terus belajar dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
2: Yang kemarin kita titik fokusnya kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer dan lain sebagainya. Karena kita dunia kita hari ini kan dunia online, sedang mereka belum bisa mengoperasionalkan hal itu, maka kita tuntut supaya mereka bisa belajar lebih baik.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa status sebagai P3K bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pihak Pemda berharap melalui dorongan ini, angka 40% tersebut dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, seluruh tenaga P3K di Kabupaten Kerinci tidak hanya unggul dalam pelayanan fisik, tetapi juga cerdas, bijak, dan juga aman dalam beraktivitas di dunia maya. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: UPTD PPA Kabupaten Kaur kesulitan tangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan. Berikut laporan Danu Yogyarto.
1: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Nestiawan, menyatakan bahwa pihaknya kerap tidak mampu berbuat banyak saat menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan secara kekeluargaan. Fenomena ini diakuinya menjadi tantangan berat dalam penegakan keadilan bagi para korban di wilayah tersebut. Ervan menegaskan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginstruksikan dengan tegas bahwa seluruh kasus kekerasan tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan arahan pusat, setiap tindakan kekerasan terhadap kelompok rentan wajib diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi para pelaku. Menurut Ervan, kendala utama di lapangan seringkali dipicu oleh tindakan sepihak dari keluarga korban dan pelaku. Mereka kerap menggelar rapat keluarga secara diam-diam dan menyepakati perdamaian tanpa sepengetahuan atau melibatkan pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur. Akibatnya, lembaga perlindungan ini baru mengetahui kondisi tersebut setelah kesepakatan informal terlanjur dibuat.
2: Kendala gitu kalau misalnya di daerah ini kan ya masih sistem kekeluargaan. Kadang tuh kan romantulah rapat keluarga tanpa pengetahuan kita kan. Nah, kalau urusan itulah selesai, lah di rapat keluarga kan. Ada ganti ruginya sebagainya, minta maaf. Ya kita nak cuman lagi gitu nah. Ketika kita ngajak rombongan itu lagi ke depan misalnya kita laporkan, misalnya kita dampingi ini. Ya kalau rombongan itu senang kan. Padahal rombongan ini posisinya lah damai katanya.
1: Ditambahkan oleh Evan, faktor inilah yang membuat UPTD PPA Kabupaten Kaur menghadapi kesulitan besar dalam melakukan penanganan dan penampingan lebih lanjut. Intervensi hukum dan psikologis yang seharusnya diberikan kepada para korban seringkali terhambat atau bahkan terhenti total akibat adanya jalan damai di tingkat keluarga tersebut. Melalui situasi ini, UPTD PPA Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih sadar hukum dan mengutamakan pelindungan hak-hak korban di atas kompromi adat atau kekeluargaan. Sinergi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kaur dapat diputus secara tuntas. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari Bintuhan, pendengar kita menuju ke RRI SP Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang guna menarik wisatawan berkunjung ke Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
3: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan ya siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
4: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsir menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, Pemkab Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Samsir mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Saat ini telah mencukup pukul 17.05 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda masih menyimak kami di Lintas Bintang Sore untuk kesempatan kali ini. Dan lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan. Selanjutnya, lagu-lagu daerah akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan nanti akan tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pantau terus kami, pendengar, baik itu di FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pendengar, meski telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji dan telah kembali ke tanah air, ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur masih melakukan pemantauan kesehatan terhadap para jemaah haji. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sipta Miarip, ini melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca pulang dari tanah suci ini dilakukan selama 21 hari terhitung sejak hari pertama jemaah haji tiba di Kabupaten Kaur. Kemudian pendengar, hingga nantinya dapat diberikan tindakan medis. Jadi selama 21 hari ke depan itu akan ada petugas yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala terhadap jemaah haji. Nah, jika jemaah haji merasakan gejala-gejala seperti penyakit tertentu, ini diminta untuk segera melaporkan kepada petugas kesehatan, yang mana nantinya itu dapat diberikan tindakan medis serta diberikan obat. Sapuan menyebutkan rata-rata jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci Mekah ini mengalami radang tenggorokan dan juga batuk. Sementara itu, Sapuan menyebut salah satu jemaah haji asal Kabupaten Kaur atas nama Kasmit yang sempat tertunda kepulangannya karena kondisi kesehatannya sempat ditolak di beberapa rumah sakit. Saat telah pulang ke rumahnya atas permintaan pihak keluarga, jemaah haji asal Kabupaten Kaur yang tahun ini berangkat menunaikan ibadah haji itu ada 4 orang ya, untuk asal Kabupaten Kaur. 3 jemaah haji ini sudah pulang ke Kabupaten Kaur sejak Juni lalu. Sedangkan satu jemaah haji yang mengalami masalah kesehatan ini sudah pulang ke Kabupaten Kaur pada tanggal 12 Juni lalu. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id terkait dengan pasca pulang kesehatan jemaah haji ini akan dipantau selama 21 hari.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: 98 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.
1: Sembilan 8,8 FM RRI Bintang Pendengar, pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Bintuhan Sore untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020. Terima kasih atas kebersamaannya untuk perjalanan Lintas Bintuan Sore kali ini. Dan di Lintas Bintuan Malam Anda kedatangan rekan kami Aris Fernandes yang akan menemani ruang dengar kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Asri Bari pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

mengenal tarian tradisional di Indonesia. Bengkulu memiliki garapan tarian kreasi yang dinamakan Tari Berujidol. Garapan kreasi ini menjadi menarik lantaran memadukan gerak tari dengan ketangkasan bermain dol. Gerak tari Berujidol juga tidak terlepas dari gerak tari-tari tradisional Bengkulu pada umumnya, seperti rentak besuko, arak tabot, langkauda hingga tari kipas. Sementara, musik yang mengiringinya berasal dari musik Melayu yang dikolaborasikan dengan suara dol Tamatam, yaitu salah satu suara dol yang menggambarkan kegembiraan. Tari kreasi Berujidol dipentaskan oleh 5-8 orang perempuan. Para penari mengenakan pakaian adat Bengkulu yang sudah dimodifikasi di beberapa bagiannya, dilengkapi dengan kain songket berwarna cerah pada bagian bawah. Sesuai dengan tujuan penciptaannya, tari Berujidol tidak hanya dipentaskan dalam upacara tabur, melainkan juga bisa dijadikan sebagai pentas penyambutan tamu dan dalam acara gelaran budaya lainnya. Karenanya, tari ini tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan mampu menjadi ciri khas dari kebudayaan Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan bahkan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456. mitra perusahaannya 2381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap sangat pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arafodi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam

0: Nah, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang perjalanannya, lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu enggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
1: Gua Hero ya pengalaman pertama.
0: Pengalaman pertama.
1: Pengalaman pertama di Gua Hero bagaimana?
2: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hero. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji, Pro 3 RRI Tersebudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
4: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
5: Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden

0: Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
1: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
0: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Prof. 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kafe kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
6: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warung kopi itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warung kopi itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia. Mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

0: hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Selain menjadi destinasi wisata, Pantai Jukoh Kecamatan Kaur Selatan menjadi lokasi mata pencarian warga sekitar dengan menjadi nelayan pinggir. Berikut tanggapan masyarakat terkait pertandingan antara Timnas Portugis dan RD Kongo. Inilah Warta Berita Daerah lengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik, pendengar, kami hadirkan warta berita pertama. UPTD PPA Kabupaten Kaur kesulitan tangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Danu Yogyarto.
2: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Yesewan, menyatakan bahwa pihaknya kerap tidak mampu berbuat banyak saat menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan secara kekeluargaan. Fenomena ini diakuinya menjadi tantangan berat dalam penegakan keadilan bagi para korban di wilayah tersebut. Ervan menegaskan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginstruksikan dengan tegas bahwa seluruh kasus kekerasan tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan arahan pusat, setiap tindakan kekerasan terhadap kelompok rentan wajib diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi para pelaku. Menurut Ervan, kendala utama di lapangan seringkali dipicu oleh tindakan sepihak dari keluarga korban dan pelaku. Mereka kerap menggelar rapat keluarga secara diam-diam dan menyepakati perdamaian tanpa sepengetahuan atau melibatkan pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur. Akibatnya, lembaga perlindungan ini baru mengetahui kondisi tersebut setelah kesepakatan informal terlanjur dibuat.
3: Kendala kita kalau misalnya di daerah ini kan, ya masih sistem kekeluargaan. Kadang tuh kan, romontuklah rapat keluarga tanpa sepengetahuan kita kan. Nah, kalau urusan itulah selesai, lah di rapat keluarga kan. Aduh, ganti ruginya, sebagainya, minta maaf. Ya, kita nak cemana lagi gitu nak. Ketika kita ngajak rombongan itu lagi, ke depan misalnya kita laporkan, misalnya kita dampingi ini. Ya, kalau rombongan itu senang kan, padahal rombongan ini posisinya lah damai katanya.
2: Ditambah oleh Ervan, faktor inilah yang membuat UPTD PPA Kabupaten Kaur menghadapi kesulitan besar dalam melakukan penanganan dan penampingan lebih lanjut. Intervensi hukum dan psikologis yang seharusnya diberikan kepada para korban seringkali terhambat atau bahkan terhenti total akibat adanya jalan damai di tingkat keluarga tersebut. Melalui situasi ini, UPTD PPA Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih sadar hukum dan mengutamakan pelindungan hak-hak korban di atas kompromi adat atau kekeluargaan. Sinergi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kaur dapat diputus secara tuntas. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
1: Guna meredam situasi agar konflik fisik tidak berkepanjangan, Polres Kaur melalui Polsek Kaur Tengah merespon secepat mungkin tentang video viral dugaan perundungan antar pelajar. Di mana personel Bhabkam Timdas langsung mendatangi lokasi kejadian di Desa Cahaya Negeri untuk mengumpulkan keterangan bersama pihak sekolah. Berdasarkan penelusuran, pendengar, aksi kekerasan terpicu oleh kesalahpahaman biasa di lingkungan sekolah yang kemudian berlanjut menjadi pemukulan di luar jam belajar. Melalui pendekatan humanis yang diutamakan oleh aparat, proses mediasi bersama keluarga kedua belah pihak akhirnya sukses digelar di ruang kepala sekolah. Dalam musyawarah tersebut, mereka sepakat menempuh jalan kekeluargaan karena kedua keluarga pelajar itu ternyata masih memiliki ikatan kerabat yang dekat. Pihak pelaku bersama orang tuanya juga menyatakan menerima dengan lapang dada seluruh keputusan serta sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh manajemen sekolah. Pasca kejadian ini, pendengar, Polres Kaur meluarkan imbauan tegas agar seluruh pelajar menjauhi segala bentuk perundungan demi mengembalikan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Baik, benar, kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait pertandingan antara Timnas Portugal dan RD Kongo. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Aisyah Dini.
4: Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jaka Ray Gustavi. Saya penggemar sepak bola yang ada di Bengkulu, salah satulah. Melihat pertandingan semalam Portugal versus Republik Demokratik Kongo, di mana Portugal hanya bisa bermain imbang. Ya, saya rasa kalau Portugal ingin berbenah, tidak ada salahnya, tidak perlu mencandangkan Ronaldo, tapi pola permainan atau bolanya saja yang tidak semestinya selalu diberikan ke Ronaldo. Mereka bisa bermain layaknya Vitinha di PSG, João Neves di PSG yang mengatur ritme permainan, Bruno seperti di MU, umpan-umpan yang memanjakan striker, dan berikan Ronaldo keleluasaan untuk mencari bola di dalam kotak penalti saja. Ketimbang Ronaldo harus bermain eksplosif, karena sudah tidak mungkin di umur segitu bermain layaknya Ronaldo era prime-nya.
5: Iya, nonton pertandingan semalam ya, Portugal sama Kongo ya, nonton. Kebetulan juga yang main Portugal, dan kebetulan lagi Ronaldo jadi starter. Jadi ya disempet-sempetin nonton, karena memang kebetulan juga hari ini libur kerja. Jadi gak apa-apa lah begadang sesekali ya. Walaupun pertandingan semalam itu ya tidak sesuai dengan keinginan, karena keinginan saya sih ataupun kemauan saya itu Ronaldo dan kawan-kawan Portugal itu bisa menang. Walaupun kenyataannya di akhir pertandingan Portugal dan Kongo itu berbagi poin ya, cuma dapat satu poin aja itu karena imbang 1-1. Menurut saya sih Portugal di laga ini kurang beruntung aja, karena kalau saya lihat statistik di pagi ini ya, Portugal itu melepaskan sampai dengan 700 passing kalau saya nggak salah ya, dan semuanya gagal untuk dimanfaatkan Portugal menjadi ke poin kemenangan itu.
6: Halo, saya Raffi. Ya, sejauh ini pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia FIFA 2026 ini sangat menarik ya. Dan juga bangga terhadap Indonesia dapat kesempatan menyiarkan Piala Dunia ini. Saya berharap Piala Dunia tahun ini dapat berjalan dengan lancar.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan sosialisasi penegakan disiplin bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di lingkungan KPU, di mana kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI ini diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu 17 Juni 2026. Di mana pendengar anggota Komisioner KPU Kaur, Jailani, mengungkapkan bahwa agenda penting ini diikuti oleh seluruh staf, jajaran bidang partisipasi, masyarakat dan SDM, serta seluruh tenaga PPPK yang bertugas di KPU Kaur. Jailani menjelaskan sosialisasi dari KPU RI ini bertujuan untuk memberikan penguatan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun budaya kerja yang profesional, efektif, serta menjaga integritas aparatur sipil di lingkungan penyelenggara pemilu.

0: Selain menjadi destinasi wisata, Pantai Cuko, Kecamatan Kaur Selatan menjadi lokasi mata pencarian warga sekitar dengan menjadi nelayan pinggiran. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Rohil Minata.
1: Objek wisata Pantai Cukoh yang berada di Kecamatan Kaur Selatan selain menjadi tempat berwisata juga menjadi lokasi mata pencarian bagi nelayan pinggir. Pantai Cukoh yang dikelilingi oleh karang ini merupakan lokasi strategis bagi nelayan pinggir untuk mencari rezeki. Karena dengan cara menyelam mencari ikan dan gurita bisa menjadi cara tersendiri dalam mendapatkan tangkapan. Nelayan pinggir ini dengan mencari ikan masih menggunakan cara tradisional dengan cara menembak menggunakan alat tradisional sambil menyelam. Selain itu, nelayan-nelayan ini ada juga yang menggunakan alat pancing dengan cara popping, casting, dan mancing manual. Saat malam hari, ketika laut surut, nelayan ini mencari tangkapan yang disebut dengan melapun. Melapun merupakan metode mencari ikan pada malam hari dengan cahaya lampu dan alat perangkap yang bisa disebut tangguk. Suprianto, salah seorang nelayan pinggir yang sudah menjalankan profesi ini kurang lebih dari 30 tahun, mengaku pantai ini merupakan lokasi dirinya mencari rezeki dengan cara menyelam menggunakan panah atau tombak ikan.
2: Kita mencari gurita, mencari ikan, mencari kerang dan sebagainya. Nah, itu yang ternama makhluk laut yang bisa dimakan kita pinggirkan ke daratan, termasuk empat penghasilan para nelayan, baik memakai perahu dan juga nelayan pinggir.
1: Dengan hasil tangkapan ikan dan gurita dengan ukuran 3-4 kilo gurita dan bisa menghasilkan sampai 400-500 ribu. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuha melaporkan.
0: Baik, kemudian kami lanjutkan ke warta berita selanjutnya, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN di tingkat kabupaten untuk tingkat SD dan SMP. Ajang tahunan ini menjadi wadah strategis bagi pelajar untuk unjuk gigi. Ada beberapa cabang olahraga yang digelar pada event kali ini, diantaranya silat, renang, bulu tangkis, dan atletik. Pelaksanaan kompetisi ini dipusatkan di sekitaran kawasan ibu kota kabupaten. Berbagai fasilitas olahraga di daerah ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian pertandingan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lis Mawarn, mengatakan para peserta yang bertanding merupakan perwakilan terbaik dari setiap sekolah. Mereka telah melalui tahap seleksi ketat di tingkat kecamatan sebelum melaju ke ajang ini. Para pemenang nantinya akan mewakili Kaur ke tingkat provinsi. Semoga dengan terlaksananya, acara ini bisa menjaring bakat-bakat terbaik di tingkat para pelajar, baik SD maupun SMP. Hadiri Komander Wis Kapolda Kapolres Kaur berkomitmen tingkatkan pelayanan. Laporan selengkapnya bersama rekan kami, Tendius Apriawan.
3: Kepala Kepolisian Resort Kaur AKBP Alambono menunjukkan komitmen penuh dalam menyelaraskan arah kebijakan kepolisian di tingkat daerah dengan instruksi Markas Komando Wilayah. Langkah konkret ini dibuktikan dengan menghadiri langsung agenda penyampaian Komandan Ruiz Kapolda Bengkulu tahun 2026 yang digelar di Kota Bengkulu. Dikatakan Kasihumas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, pertemuan strategis tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh unsur pimpinan kepolisian di wilayah hukum Provinsi Bengkulu dalam menyatukan visi pelaksanaan tugas demi pelayanan publik yang lebih profesional. Selain mendengarkan arahan langsung dari pimpinan tinggi, pucuk pimpinan Polres Kaur juga melakukan penandatanganan fakta integritas secara resmi. Kasihumas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menambahkan Kapolres Kaur AKBP Alambono menegaskan bahwa jajarannya siap mendukung penuh setiap instruksi dan berkomitmen mengedepankan nilai-nilai Polri presisi. Setiap poin kebijakan dari pimpinan wilayah tersebut akan langsung dijadikan pedoman operasional guna meningkatkan disiplin serta tanggung jawab seluruh personel di lapangan.
4: Memperkuat komitmen tugas, Kapolda Bengkulu sampaikan Komander Wis kepada jajaran. Guna menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen dalam melaksanakan tugas kepolisian, Kapolda Bengkulu memberikan arahan langsung terkait Komander Wis Camkoha kepada seluruh jajaran Polda Bengkulu. Kegiatan ini menjadi komitmen nyata Polda Bengkulu untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan profesional.
3: Lebih lanjut, Ibtu Slamet Ambia mengatakan pada tahun 2026 ini strategi pelaksanaan tugas kepolisian ke depan ditekankan pada semangat menggaungkan program inovasi daerah yang bernama Camkoha. Program inovatif ini menitikberatkan pada kecepatan petugas dalam mencermati aduan masyarakat secara kolaboratif, optimal, serta selalu menghadirkan polisi di tengah lingkungan warga. Melalui komitmen bersama tersebut, seluruh jajaran personel Polres Kaur hingga tingkat polsek diharapkan dapat bergerak semakin solid untuk memberikan solusi nyata atas setiap masalah sosial. Tendius Aprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Baik, benar kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Memasuki pertengahan Juni 2026, harga tandan buah segar kelapa sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit di Bengkulu Selatan masih relatif stabil, di mana di tingkat pabrik harganya berkisaran Rp2.580 hingga Rp2.630 per kilogram. Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten BS Ari Budiman mengatakan, pihaknya secara rutin menerima laporan harga dari setiap pabrik kelapa sawit. Ia berharap harga yang diterima petani di tingkat pengepul atau RAM tidak terlalu jauh dari harga yang ditetapkan oleh pabrik. Dengan demikian, petani tetap bisa memperoleh hasil yang layak. Selain itu juga petani diingatkan untuk terus memperhatikan kualitas buah sawit yang dipanen. Karena buah sawit yang tingkat kematangan yang sesuai standar dan bebas dari kotoran akan mendapatkan penilaian harga yang lebih baik oleh pabrik. Baik, berikut demikian sudah warta berita daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Res Penandes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me. Thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Layang-layang terbang melayang, terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu Rebana Biang, kesinian asli orang Betawi.

0: perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.
1: Lu kagak kenal sama gua, lalu siapa? Gua.

0: Abdul Rahman bin Haji Sabah, biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
1: Rebana biang itu musik ya asli Betawi lah. Karena zaman dahulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
1: Dulu mas, sebelum Pak Haji Ali Sadikin, itu dulu panggilnya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah, itu dirubah rebana gede, dibilang jadi rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah, bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam.
1: Oh, lagunya kita ambil dari dari kitab Maulid Sarabul Anam ya. Ada selawat, lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup rebana biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi rebana biang ialah tari blenggo.
1: Nah, sekarang ini perubahan zaman, kita kombinasikan lah. Kadang-kadang lagu Betawi kita masukin ke lagu rebana biang. Satu contoh misalnya lagu Almarhum Benyamin, lagu Ondel-Ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya, tapi ramanya itu cuman liriknya kita bedakan. Dan setelah itu terus kita sambung lagi dengan lagu, ada lagu pantun gitu kan, itu ramanya rebana biang tapi pantun gitu ya. Misalnya nih lagu yang lagu aslinya rebana biang ya, misalnya gini, lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau salah 5 kali atau 6 kali pindah tuh, 6 macam. Yang berat itu mempelajari itu terutama itu rebana yang megang yang gedung itu yang kecil tuh. Itu anunya pokok itu, kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu contoh misalnya, Allah

Kertanegara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana, untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Ya, Bebrigar masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Dan di mana Bebrigar saat ini sudah masuk kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan bertepatan hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Nah, baik Bebrigar, selanjutnya kami akan temani dengan lagu Campursari ke ruang dengar Anda hingga nanti menunjukkan pukul 11 ya. Mohon maaf, kami ulangi untuk digelar acara lagu Minang ya, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana, pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja, aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Ayah, besok kita liburan kemana ya?
1: Besok, liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya.
0: Ya, kok gitu? Nggak seru ah.
2: Seru loh, Dek, nanam pohon itu. Selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri, dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita.
0: Kalau gitu, Adek juga mau ikut nanam pohon.
1: Makanya, Dek, pohon itu banyak manfaatnya. Coba kamu bayangin, kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Malah, udaranya semakin panas. Nggak nutup kemungkinan, suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan.
0: Kok bencana kekeringan?
2: Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang.
0: Ya udah deh, kalau gitu besok Adek bantu ayah sama bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, semuanya.
1: Nah, ini baru anak ayah.
3: Pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Selain mampu menjadikan udara lebih segar, pohon dapat juga menyerap karbon dioksida dan mampu mengurangi pemanasan global.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

Ya baik, berdiri masih bersama kami di RRI Pintuan FM 98,8 MHz di kesempatan malam hari ini berdengar. Dan masih kami temani di lagu Minang ya, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pendengar informasi seputar olahraga, di mana timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan babak kedua. Di mana kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan. Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit. Pertandingan berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari. Nah, dalam jalannya pertandingan, Harry Kane membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya, di mana wasit memerintahkan pengulangan tendangan karena Dominic Livanovic bergerak lebih dahulu. Kroasia kemudian menyamakan kedudukan melalui penyelesaian Martin Baturina pada pertengahan pertandingan. Inggris kembali memimpin sebelum turun minum, namun lawan kembali menyamakan kedudukan. Di mana peringkat skor imbang 2-2 setelah jeda membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua. Elio Anderson mengirim umpan terobosan lambung kepada Jude Bellingham di sisi kanan. Nah, Bellingham menggiring bola memasuki area penalti sebelum melepaskan tendangan dari sudut sempit. Bola gagal dihentikan Livanovic sehingga Inggris kembali memimpin pada babak kedua tepat menit 47, skor 3-2.

Damascus Rashford yang masuk sebagai pemain pengganti memperbesar keunggulan Inggris menjelang laga berakhir, di mana Rashford menerima operan Bukayo Saka sebelum bawa bola memasuki area berbahaya. Rashford mengecoh LZ Konza sebelum melepaskan tembakan mendatar menuju sudut gawang gol. Gol tercipta di menit 85, gol tersebut memastikan Inggris mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia.

Itu dia tadi pendengar informasi yang kami hadirkan ruang dengar Anda. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar bisa akses di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: cinta merdeka. Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh mak, yakin lah, dimana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ya, baik, berdengar masih bersama kami di RRI Bintuhan dan masih temannya di lagu Minang malam hari ini ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beberapa lagu lagi tetap bersama kami di RRI Bintuhan. Jadi jangan kemana-mana. Ada lagu dari Silvi Hayati, Orang Lalo, Ayah Batanggang.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM, RRI.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

pencerah jiwa. Kalau kita didatangi orang yang susah, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah, karena logikanya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya kita yang butuh mereka. Suatu hari Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, kekuasaan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, memberi minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ke surga. Masya Allah, semoga kita semua tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut memberi, karena itulah yang akan menolong kita di alam kubur hingga akhirat nanti. Tebarkanlah kebaikan, niscaya kebaikan akan kembali kepada kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berfikir, berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, serta menjadi lebih baik, lebih bermanfaat kepada sesama. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, memiliki hati yang terbaik, bersih, ikhlas dalam berbuat kebaikan, serta Allah Ta'ala menerima taubat, memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berfikir, berbuat baik, terus dan

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Pencerah Jiwa. Sepenggal cerita pencerah jiwa dari seorang ibu. Suatu malam, setelah maghrib, aku mengendarai semobil ke rumah. Tiba-tiba rasa migran nyeri menyerang kepala, hingga membuatku menepikan mobil. Berhenti sejenak menunggu rasa nyeri berkurang. Aku berusaha mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 12 tahun. "Bu, ibu mau parkir. Saya bantuin untuk parkir mobilnya ya," katanya. "Belum sekarang, saya mau istirahat dulu," jawabku. "Kalau gitu, apa ibu punya uang 2000, Bu?" kata anak itu. Karena aku sedang tidak mau diganggu, aku buru-buru serahkan uang itu. Ibu pikir anak ini mungkin cuma mau minta-minta. Aku amati anak itu. Dia mendekati tukang gorengan, lalu membeli beberapa. Kemudian gorengan itu dia berikan kepada sosok orang tua yang duduk di bawah tiang listrik. Ketika dia melewati samping mobilku, aku buka kaca dan memanggilnya. "Eh, Dek, sini." "Itu siapa?" tanyaku. "Enggak tahu, Bu, siapa bapak itu tadi. Saya juga baru ketemu," jawab si anak. "Loh, tadi kamu minta uang ke saya beli gorengan. Kenapa diberikan kepada bapak itu?" "Oh, saya tadi duduk di situ ngobrol sama bapak tua itu, Bu. Bapak itu katanya puasa. Tadi saya lihat buka puasanya hanya dengan minuman. Katanya uangnya habis. Makanya dia hanya minum air putih satu teguk. Hari ini saya tidak jualan koran. Tanggal merah, Bu. Jadi tidak punya uang. Saya cuma ada 1000. Kalau beli gorengan cuma dapat 1. Kasihan, tidak kenyang si bapak tadi. Makanya saya minta ibu 2000 biar dapat 3. Saya bantu parkir ya, Bu. Ibu kan sudah bayar. Kalau saya sebenarnya bukan tukang parkir, Bu," katanya tertawa sambil garuk-garuk pipinya. Sang ibu terdiam. Tadi aku pikir anak ini pengemis seperti anak-anak yang biasa mangkal di jalan. Ternyata aku salah besar. "Terus uang kamu habis dong," kata ibu. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Besok bisa jualan koran. Insya Allah ada rezeki lagi. Kalau gitu ibu ganti uang kamu tadi. Sekalian sisanya buat jajan," katanya sambil menyerahkan lembaran uang 20.000. "Tidak usah, Bu, jangan. Ibu saya sebetulnya melarang saya minta-minta. Makanya saya tawarkan parkir mobil ibu tadi. Tadi saya kasihan bapak itu saja. Cuma saya benar-benar tidak punya uang," katanya. "Ibu minta maaf ya, tadi salah sangka sama kamu. Ibu kira kamu tukang minta-minta. Saya jadi minta uang duluan sama ibu, padahal saya belum kerja. Maafkan saya, Bu." Semoga ini bisa membuat hati kita tergugah.

0: pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama. Karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka gibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh.
1: 98,8 FM RRI Bintang.

Baik, peringatan tuntas sudah kebersamaan kita lintas sembilan dalam malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan kembali pada pukul 5 tepat untuk lintas pintuan pagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami ucapkan selamat bersyahat dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bintu.